0: untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan.

0: tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Strategi tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Timkan umpan crossing, lepas ke dalam, Cristiano Ronaldo. Ronaldo dalam kotak penalti, masuk. Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo.
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Selo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Sorong pagi ini. Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Sorong Pagi ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan podcast antara mengenai pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama narasumber Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan.
2: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
3: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
4: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
2: Selamat datang.
4: Terima kasih banyak Bu Wamen.
2: Yes.
4: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
2: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
4: Ke Arab Saudi.
2: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
4: untuk persiapan berarti
2: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
4: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
2: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
4: terdampak
2: ini semua
4: dan menjadi
2: apa.
4: Korban.
2: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
4: Betul.
2: Right?
4: Yeah.
2: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
4: Paling aman, betul.
2: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
4: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan yeah. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
2: Oke.
4: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
2: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
4: seluruh Indonesia,
2: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
4: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya, minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
2: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
4: Biasanya ada ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
2: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
4: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa, Bu Wamen?
2: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
4: jadi memperhatikan gitu ya,
2: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
4: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
2: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
4: minyak lalu dan
2: kemudian,
4: gas
2: gitu ya. Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
4: Kopi
2: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
4: Lokal dan bisa diekspor
2: furniture
4: nih?
2: Dan bisa diekspor, bisa diekspor dan sudah diekspor.
4: Sudah diekspor
2: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
4: ini
2: sebagainya.
4: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
2: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
4: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
2: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
4: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
2: Exactly, jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
4: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
2: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
4: Oke.
2: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
4: Oke.
2: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
4: Betul.
2: Ya. Maksudnya jangan sampai iya kan? Nanti, bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Mm-hmm. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana, dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
4: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
2: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasannya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
4: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
2: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
4: konflik,
2: sih
4: gitu
2: lagi
4: ya.
2: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
4: Betul,
2: dan
4: betul.
2: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
4: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
2: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
4: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
2: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
4: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
2: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan, mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
4: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
2: dan
4: kita tunjukkan.
2: Dan mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
4: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
2: Amin.
4: Kita berdoa demikian dan Amin. Tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
2: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
4: Sekali lagi, thank you.
2: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih Bu Wamen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
2: Bye bye.
3: Stand by on the record.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tadi Anda telah mendengarkan podcast Antara mengenai pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama narasumber Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini bersama saya Danusia. Kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita juga, hingga usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya punya sejumlah musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di bagian akhir kebersamaan kita.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Dewa Box, selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya dan kru teknik yang bertugas ada Mas Ridwan. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 pendengar. Dan di pukul 11 masih ada rekan-rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, berbagai program siaran di Sorong siang ini saatnya juga dapat Anda dengarkan. Akan saya awali dengan beragam musik dan informasi. Kemudian nanti di pukul 11 pendengar Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya. Di antaranya nanti ada beragam informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan luar negeri. Anda juga nanti dapat mendengarkan seni budaya tradisional Papua di pukul 12. Ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan request lagu sambil salam-salam nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada cek fakta di pukul 14 dan di bagian akhir Sorong siang ini Anda dapat mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Bahkan Anda juga bisa ikutan pilih-pilih lagunya, bisa salam-salam juga ya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut yang menjadi bagian akhir di Sorong siang ini hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda pendengar seiring dengan cerahnya cuaca di kota kita tercinta, kota Sorong, Papua Barat Daya? Semoga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda, semoga bisa memberikan kelancaran juga dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini hingga selesai nanti ya. Sayangnya pendengar, pagi ini di kota kita tercinta terjadi peristiwa kebakaran ini ya, yang terjadi di Klademak 2 Pantai. Ada beberapa rumah yang terbakar pendengar di lalap si jago merah. Jadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur ini ratusan warga Klademak 2 Pantai juga mengalami peristiwa kebakaran ini pendengar. Penyebab kebakaran hingga kini juga belum diketahui. Dari pantauan, selain mobil damkar terdapat juga puluhan mobil tangki

5 di grup keluarga dan langsung mengambil sikap untuk menghubungi pemadam kebakaran. Dan kejadian ini yang ketiga kalinya, dan ini kebakaran yang paling besar, ini yang disampaikan kepada rri.co.id saat dikonfirmasi di TKP. Pendengar, lanjut firman, dari kejadian ini yang paling banyak terkena adalah warga KKKSS yang sudah lama tinggal di Klademak 2 Pantai. Akibat panik, banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan hartanya. Firman kemudian juga memberikan apresiasi kepada para sopir tangki yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu dalam musibah ini. Dan pendengar, semoga para warga yang menjadi korban kebakaran, musibah kebakaran yang terjadi ini, bisa diberikan kekuatan, kemudian kesabaran, dan kemudian kelak diganti ya dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Semoga bisa segera mendapatkan bantuan juga dari pihak-pihak terkait ini, pendengar. Nah, saya akan hadirkan beragam musik dan informasi-informasi lainnya juga untuk menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Ada lagu mancanegara yang mau saya putarkan dari Anne Marie dan James Arthur dengan Rewrite the Stars.

Dan pendengar, Carlsen merupakan pecatur nomor satu dunia, bahkan dijuluki sebagai God, greatest of all time, pendengar. Sementara Chelsea ini merupakan salah satu atlet catur andalan Indonesia. Chelsea dan Carlsen ini berjumpa di Hong Kong dalam agenda Fight World Rapid and Blitz Team Championships, pendengar. Nah, sehari sebelum acara utama berlangsung, salah satu bagian dalam agenda itu adalah pertandingan catur simultan antara Carlsen melawan 24 atlet catur lain dari seluruh dunia dalam format catur cepat. Nah, Chelsea ini merupakan salah satu lawan nih yang berhadapan dengan Carlsen, pendengar. Dari 24 atlet catur yang berhadapan dengan Carlsen, hanya Chelsea yang mampu menundukkan sang god pemain catur dunia ini ya. Setelah pertandingan menyisakan sekitar 5 menit lagi, Chelsea memindahkan buah benteng dari C1 ke H1. Dan Carlsen kemudian langsung menjabat tangan perempuan 30 tahun yang memiliki gelar Women International Master, pendengar, sebagai tanda mengaku kalah. Chelsea pun seketika tersenyum, kemudian menghela nafas dan menutup mukanya dengan tangan seperti tidak percaya sudah berhasil mengalahkan pecatur nomor satu dunia ini, pendengar. Nah, setelah pertandingan simultan tuntas, Chelsea sempat pula meminta tanda tangan Carlsen dan berpose untuk melakukan foto bersama. Chelsea yang datang ke Hong Kong sebagai salah satu skuad Indonesia dalam World Rapid and Blitz Championship, ia mengaku sangat senang ketika mengetahui bisa menjadi salah satu atlet yang bertanding secara simultan menghadapi Carlsen. Nah, selain senang, Chelsea juga mengaku grogi lantaran beradu ilmu dengan sosok nomor satu dalam dunia catur internasional, pendengar. Ia bercerita mengatakan bisa bermain dengan Magnus membuat saya bahagia, dan ya, ada rasa grogi karena dia adalah pecatur terbaik sepanjang masa, God begitu ya, dan salah satu idolanya juga, ini yang dikatakan oleh Chelsea. Ia juga mengatakan, saya semakin grogi karena banyak anak-anak yang bermain, jadi saya berharap saya tidak kalah dengan cepat 5 atau 10 menit, dan saya hanya berusaha bertahan, tetapi saya beruntung. Ini juga cerita Chelsea yang merasa senang bisa mengalahkan pecatur nomor 1 dunia. Wow, kebanggaan ya. Nah, selain Chelsea, ada juga nih yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di Polandia, namanya Miu Anantanaya. Kira-kira apa nih prestasinya, pendengar?

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

Anantaya Napranoto sukses mengukir prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih juara pertama kategori Hip Hop U18 dalam kompetisi Street Dance Future Pace, dan ini berlangsung di Krakow, Polandia, pendengar. Dilansir dari akun Instagram Miu, di usianya yang baru menginjak 12 tahun, Miu berhasil memukau juri dan mengalahkan para pesaing-pesaing tangguhnya dari berbagai negara, termasuk mantan juara Red Bull Dance Your Style Austria. Dalam kompetisi sengit yang berlangsung di Polandia tersebut, pendengar, Miu tidak hanya membawa pulang trofi utama untuk kategori hip hop 1 lawan 1 U18, tetapi ia juga berhasil menyabet penghargaan bergengsi lainnya, yaitu gelar Best Dancer. Nah, kemenangan ini membuktikan bahwa bakat luar biasa yang dimilikinya mampu bersaing di level tertinggi dunia, meski usianya jauh lebih muda nih dibanding batas maksimal kategori kompetisi. Gelar juara di Eropa ini juga menambah panjang daftar pencapaian luar biasa Miu di dunia street dance. Sejak menekuni dunia tari pada usianya yang baru 7 tahun, Miu konsisten, pendengar, menorehkan prestasi internasional. Tahun 2024 misalnya, ia berhasil menyabet gelar juara dalam ajang Hip Fest yang diadakan di Vietnam. Pengalaman internasional lainnya, ia pernah tampil memukau bersama Motif Crew dalam program populer World of Street Woman Fighter di Korea Selatan. Nah, dengan dedikasi yang tinggi tersebut sejak usia belia, penari cilik ini juga terus membuktikan nih bahwa usia bukanlah batasan untuk mengguncang panggung dunia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Saya masih punya informasi-informasi lainnya, pendengar, yang masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Pendengar, adakah banyak hal pagi jelang siang ini yang bisa membuat Anda sering tertawa? Untuk pendukung Inggris kayaknya agak susah mau ketawa ya, karena hasil imbang. Tapi untuk fansnya Portugal kayaknya full senyum hari ini. By the way, tertawa ini tentu saja merupakan respon alami manusia lah pendengar terhadap sesuatu yang dianggap lucu atau menyenangkan. Selain menjadi bentuk ekspresi kebahagiaan, tertawa ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Karena itu memang tidak heran ya, jika banyak ahli kesehatan yang menyebutkan tertawa ini adalah obat alami yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Salah satu manfaat tertawa adalah membantu mengurangi stres, dan saat tertawa, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini dapat membantu menurunkan tingkat stres dan membuat suasana hati juga menjadi lebih baik. Bahkan setelah tertawa, tubuh biasanya juga akan merasa lebih rileks dan nyaman, pendengar. Kalau dari sisi kesehatan fisik, tertawa dapat membantu meningkatkan kerja jantung dan sirkulasi darah. Ketika seseorang tertawa, detak jantung ini akan meningkat untuk sementara waktu dan aliran darah menjadi lancar. Nah, kondisi ini nih yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular serta memberikan efek positif ya bagi tubuh seseorang secara keseluruhan. Tertawa juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Perasaan bahagia yang muncul saat tertawa bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel yang berperan dalam melawan penyakit, pendengar. Dengan demikian, tubuh juga menjadi lebih siap nih menghadapi berbagai infeksi dan gangguan kesehatan yang mungkin muncul. Membiasakan diri untuk tertawa dan menikmati hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah sederhana nih pendengar yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Meskipun bukan pengganti pengobatan medis ya, tertawa dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang bisa membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental. Oleh karena itu pendengar, jangan ragu untuk meluangkan waktu menikmati momen-momen yang dapat menghadirkan senyum dan tawa dalam kehidupan Anda.

0: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini saya dan Nusyah menemani Anda pendengar di edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya, di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineve, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimana saja berada menemani Anda di siang hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya hingga sore hari nanti dan berbagi informasi untuk Anda di suasana siang ini bersama RRI Programa Satu Sorong.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Iya, pendengar, kabar dari artis senior Tio Pakusadewo ya, mengungkapkan di mana kondisi terkini pasca menjalani prosedur pemasangan ring jantung beberapa waktu lalu. Dia mengatakan saat ini masih menjalani proses pemulihan meski masih harus menggunakan kursi roda. Aktor senior ini mengaku kesulitan untuk berjalan secara normal seperti sedia kala ya, sehingga harus menggunakan kursi roda selama sekitar 1 bulan terakhir. Ya, dan ya ini dimana dikatakan ini kayak gini, kayak kan kita ini kayak gini kan syuting, kita syuting juga hanya dengan kondisi bahwa dia tidak bisa jalan gitu ya. Oke, namun hal ini tidak menghalangi Tio untuk menjalani proses syuting dan memastikan proses syuting yang akan dijalani menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya saat ini. Wah, tetap ya bekerja ya. Iya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Tio tetap menjalani terapi pijat serta melakukan gerakan-gerakan mandiri saat bangun tidur. Saat ini Tio masih menjalani masa pemulihan. Dan dikatakan kondisi terkini, Tio sebelumnya sempat buka suara terkait donasi yang dikumpulkan Dewi Irawan ya untuk membantu pengobatan Tio selama dia di rumah sakit. Dan dia mengaku mengapresiasi niat baik sang sahabat ya, dan Tio pun tidak sungkan membeberkan hasil donasi yang diterimanya. Ya, itulah ya pendengar. Sekitar 4 bulan lalu, Tio juga sempat menjalani pemasangan ring jantung dan saat ini kondisi Tio tampak lebih baik dan sudah tidak dirawat di rumah sakit. Itulah kabar dari artis senior Tio Pakusadewo.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Just the guitar, okay, cool.
1: Ya, pendengar, kabar dari Edel ya, disebut kembali ke studio rekaman di London setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru. Ya, 2 tahun setelah dirinya mengatakan akan rehat tanpa tenggat waktu, ya, penyanyi 38 tahun ini merampungkan konser residensinya Weekends with Edel di Las Vegas pada November 2024 lalu. Ini disebut sudah kembali terlihat di Crutch Studio London milik produser Paul Epworth, tempat ia rekaman album 25 ya pada 2015, dan dimana dikatakan Edel menghabiskan setidaknya 2 minggu di London untuk menulis dan merekam musik. Ya, konon Justin Vernon dari Bon Iver ya juga terlihat di studio tersebut pada pekan lalu, namun tidak diketahui apakah dia tuh terlibat dalam proyek baru Edel ini atau tidak ya. Bukan hanya itu, Gracie Abrams ya ini juga terlihat sedang syuting video musik di luar gedung tersebut. Dan menurut sumber ya, ini Edel memilih lokasi tersebut karena ingin musik barunya ini mencerminkan akar budayanya yang kental dengan kehidupan di London gitu, pendengar. Dan ya, dia telah tinggal di LA selama 1 dekade sekarang, dan meskipun dia menyukainya, akar Londonnya itu sangat penting baginya ya, tetap ya. Itulah ya, pendengar, album terakhir yang terima dengan baik tetapi sangat bergaya Hollywood ya. Dan pada 2024 Edel sempat mengatakan dirinya akan hiatus untuk waktu yang sangat lama setelah dirinya menyelesaikan konser residensi tersebut. Dan dia tuh ingin istirahat total ya setelah semua ini, dan sepertinya dia ingin melakukan hal-hal kreatif lainnya untuk sementara waktu. Nah, kembalilah dia sekarang ya. Bila Edel benar menggarap album baru, ini akan jadi album kelima perempuan berusia 38 tahun ini selama berkarir sejak 2006.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Iya, pendengar selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong Siang hari ini di hari Rabu, di hari ke-24 bulan Juni 2026. Dan pendengar, kami hadirkan obrolan budaya.

0: Salam jumpa penonton dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Saya Yuda kembali lagi menyapa Anda lewat program acara obrolan budaya dan disiarkan tentunya di televisi kebanggaan kita bersama RRI Net. Dan dari RRI Sorong saat ini saya hadir bersama dengan dua tamu spesial saya. Kita akan berbicara tentang noken merajut kehidupan, harapan dan juga masa depan. Kalau kita berbicara tentang noken, bahwa noken sendiri sudah mendapatkan pengakuan secara internasional, ini adalah ciri khas budaya asli Papua Indonesia. Nah, noken ini punya panjang sekali perjalanan cerita di tanah Papua. Di setiap daerah pasti mempunyai rajutan-rajutan noken yang sedikit berbeda, ya, tidak banyak tapi sedikit, karena memang semua dasarnya adalah merajut, seperti kita merajut kehidupan-kehidupan kita dari hari ke hari tentunya. Dan saya tidak usah berlama-lama tentunya, dari Kepala Burung Tanah Papua, Sorong Papua Barat Daya, kami hadir dan saya harus memperkenalkan dua narasumber saya yang hebat, karena dari tangan-tangan mereka lah tercipta mahakarya dahsyat yang kita sebut dengan noken. Hadir bersama saya ada Mama Fahmi. Mama Fahmi ya?
1: Iya.
0: Iya, selamat datang di studionya RRI Sorong Mama. Juga ada Mama Mili. Wah, apa kabar Mama berdua?
2: Baik-baik.
0: Baik, sehat, sehat. Ya. Dan senang sekali kami bisa berjumpa dengan Mama, dan Mama bersedia menceritakan noken itu barang apa sebenarnya, begitu kan? Mama bisa cerita sedikit buat saya punya penonton-penonton di sana itu. Ya. Noken ini apa?
2: Well, noken ini budaya kami suku Moy. Mm-hmm. Ini untuk suku Moy ini noken. Noken hanya tiga macam. Yang besar ini dapat namanya kuasai. Itu untuk mengisi seluruh barang-barang dari kebun. Untuk ini pembawaan dari kebun. Ini dapat namanya kuasai. Itu yang besar.

0: begitu.
1: Kalau yang mana tuh Mama?
0: Yang ini. Yang ini.
1: Oke. Jadi noken wadah atau tas begitu ya.
0: Begitu, ya.
1: Yang bisa menyimpan semua kebutuhan-kebutuhan. Oke, Mama, pembuatan kita langsung saja.
0: Iya.
1: Membuat noken ini. Ini dari bahan-bahan apa ini, Mama?
0: Ini bahan-bahan ini nih, yang ini dari kulit kayu.
1: Kulit kayu.
0: Dengan bahasa Mo itu obo.
1: Obo.
0: Obo dengan bahasa Mo. Okay. Itu obo. Nah, ini banto. Ini banto ini rumput yang
2: mendo.
0: Dalam bahasa Jawa bilang mendo. Dengan bahasa Mo itu banto.
1: Banto, ya.
0: Ya. Ini ada tumbuh di rawa.
1: Oke. Okay.
0: Jenis yang tumbuh di rawa.
1: Nah, ini juga sama.
0: Sama. Yang itu banto juga.
1: Banto, ya. Ya,
0: ini kulit kayu yang ini juga kulit kayu.
1: Oke.
0: Okay. Dengan obo.
1: Iya, bahan-bahan ini di zaman saat ini masih gampang Mama Nun dapatkah atau
0: ya
1: cukup
0: ya.
1: Susah? Mesti masuk di hutan lagi kah tidak?
0: Masih.
2: Masih.
0: Masih
2: ada tempat yang khusus.
1: Oh.
2: Karena dia tumbuh itu di kebun baru. Dia tumbuh itu.
0: Bekas kebun baru itu tepan kebun itu.
1: Uh-huh.
0: Itu udah tumbuh di situ.
1: Oke. Okay.
2: Atau di mana kayu yang rubuh?
0: Yang tumbuh di situ.
1: Oh, ya.
0: Sekarang kalau tonsu cari susah, dah panakan itu kotong koker untuk tong panang.
1: Itu ya?
0: Iya.
1: Okay. Biasa kalau di Sorong ini belum dapat di daerah mana itu, Mama?
2: Ah, di Sorong ini masih dapat.
1: Masih dapat.
0: Iya, masih dapat.
2: Kalau sepanjang jalan dari Sorong ke apa Tamrau itu masih ketemu. Oh.
0: Kulit kayu.
1: Iya. Masih ya, sepanjang ya, Sorong.
2: Dengan ada ini satu lagi bambu. Bambu tui. Bambu tui itu dong nanti bambu yang pamali.
1: Pamali?
2: Ya. Pamali. Orang tidak bisa sembarangan itu pele di kebun enggak apapun tidak.
1: Iya.
2: Bambu tui, bambu suling. Dan biasa nampak
1: itu. Bambu suling.
2: Iya.
0: Orang
2: jadi kita biasa pakai di punya ini
0: palang tempat
2: toh
1: iya.
2: Orang pakai itu palang orang terus masuk terus melewat itu lagi
1: bambu
2: mau ini yang bambu
1: ini ya, ini bambu ya
2: kalau itu macam ini ada ini tetep Allah
1: oke
2: yang Allah
1: baik Mama dong setelah dapat bahan-bahan itu lantas kreasi dengan model seperti ini, Mama Nun dapat dari mana?
2: Sekarang ini, kalau dulu tuh kami pakai alam, ada daun yang khusus
0: pewarnaan,
2: pewarna, ada buah yang khusus pewarna. Tapi karena sekarang ini sudah punah, karena banyak yang sudah dia masuk sensor kayu, bikin kebu. Artinya barang-barang ini juga hilang.
1: Ikat hilang.
2: Hilang.
1: Oke.
2: Okay. Warna. Hilang. Warna ada pakai buah, ada pakai daun. Banyak yang hilang.
1: Oke. Okay. Kemudian Mama Nun bisa menghasilkan tas dengan bentuk seperti ini. Dapat ide itu dari mana? Kenapa Mama Nun tidak pakai? Dia punya penutup-penutup atas kah? Atau gimana kah?
0: Kalau ide-ide ini kan turun temurun kan dari orang tua kan suajar kita ini dari masih muda itu orang tua suajar kita dengan noken ini. Nanti kami ya setua ini juga ajar lagi untuk tompunya generasi muda lagi supaya budaya ini tidak akan hilang sampai di kami saja harus budaya ini tinggal berjalan terus dengan anak-anak yang kotong latih dorang itu tetap. Budaya ini tong latih. Siapa yang datang untuk mau ini untuk tong latih untuk nyam nokeng tong latih.
1: Tapi Mama anak-anak ini lo hidup di zaman modern sekarang ini lo suka kan masih mau bikin barang ini kan? Atau Mama agak susah baru.
2: Ada yang bicara begitu. Tapi ada yang
0: Saya ingin tahu.
1: Masih ada anak-anak zaman sekarang ya, yang mau menekuni ya.
2: Pas bulan lalu tuh dikirim.

0: 아빠 안 낳게 아빠 인데 내가
1: 예?
0: 근데 뭐 있는 게 사네.
1: 아, 강화인. 그렇지?
0: 누가 라티리산?
1: 라티리산 di NTT ya. Oke. Okay. Tapi mama udah bersabar mengajar anak-anak zaman sekarang untuk ya, tahu.
0: Tahu. Kalau yang mau ingin tahu di hari itu.
1: Dari mama pun anak-anak ada yang bisa?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Iya.
1: Mama dong ajar di seperti apa?
0: Jadi kami ajar mulai dari kecil yang dia sudah cari ini. Ini begini ini sendiri dulu. Dari sini sampai dia naik ke atas, oh, ini sendiri dulu. Jangan campurangin apa motif-motif yang di atas dulu.
2: Jadi ini, dia ajar itu dari dapur. Dasarnya ini, itu ini tongan yang pertama itu latih dari awal itu namanya boho. Abu itu yang dasar pertama tong latih anak-anak dengan abu itu.
0: Jadi dia tahu dari bawah sampai di atas itu abu. Malu.
1: Ini noken asli Sukumoi.
2: Iya, Sukumoi.
1: Oke. Walaupun ada juga jenis noken dari daerah lain ya, yang sering kita tahu ya, kita jumpai banyak. Tapi inilah asli Sukumoi. Nah, Anda penonton kalau sampai di kota Sorong, Papua Barat Daya, ibu kota provinsi Papua Barat Daya, Anda sampai di tanah Malamoi. Inilah kedua mama ini suku asli dari tanah itu dan kita sedang ngomongin ciri khas asli dari Sukumoi berupa tas noken ini ya. Wow. Mama rutin bikin tas noken ini kah? Setelah jadi seperti ini, mama dong jual kemana?
0: Jadi tas ini kalau sudah kami bikin, ada yang sudah
1: pesan.
0: Sudah pesan. Okay. Mereka setahu bahwa kami yang buat barang ini, dan mereka sendiri datang ke rumah.
1: Oh, mantap sudah. Berarti mama langsung ada pemberi tetap.
2: Kampus Sanggar kan di Jalan Moyo. Sanggar ada di Jalan Moyo. Dan ada papa nama di depan itu. Papa nama Sanggar Kampuyung. Kampuyung itu dengan bahasa Moi.
1: Apa artinya, Mama?
2: Ada apa artinya itu Kampung Nokeng.
1: Kampung Nokeng.
2: Kampung Nokeng dan bahasa Indonesia. Kampuyung itu rumah itu kei.
1: Kei.
2: Nah, Kampuyung itu segala anyaman ada di dalam.
1: Oke. Okay. Siap. Jadi ada di Kampung Kampuyung. Kampuyung di kilo 13 ya, di Kota Sorong ya.
2: Oke.
1: Mama, kemudian motif-motif begini, mama dulu bagaimana? Ciptakan bagaimana kah ada?
0: Jadi motif-motif begini tuh. Jadi kami juga belajar dari kami punya orang tua.
1: Iya.
0: Jadi yang seperti kami bicara tadi, tahu abu dulu. Tahu dan abu ini dulu baru
1: dasarnya tas ini ya.
2: Iya. Dapur dasar.
1: Iya.
0: Ini abu itu yang seperti ini juga. Ini abu.
2: Abu gitu.
0: Abu. Nanti tahu ini dulu, ini seluruh ini.
1: Iya.
0: Habis itu baru kita masuk dengan apa? Lolong. Ini. Motif ini tuh.
2: Lolong. Lolong itu urutan kedua.
0: Urutan kedua.
1: Oke. Okay. Iya. Dia punya tahapan-tahapan buat
0: tahapan. Urutan kedua. Ya. Lolong urutan kedua. Terus ada gini.
2: Pilih kita gitu yang melintang.
0: Itu melintang begini.
2: Iya. Dapat sebutan juga.
0: Terus sebutan ini, pilih ini.
2: Pilih itu.
0: Terus ini sudah sebutan tiga ya. Yeah. Selesain dulu baru bisa masuk dari ini. Bini.
1: Oke. Okay. Jadi tidak. Iya. Tidak sembarang saja begitu ya. Mama ya. Ada tahapan-tahapan satu, dua,
2: kalau
1: tiga.
2: Kalau yang ini, yang kotak-kotak ini boy ini. Bo. Ini boy yang kotak ini.
1: Iya.
2: Bukan nyaman itu ada pemotif saja hanya, bukan di luar. Motif yang di luar ini sama saja dengan di dalam.
1: Di dalam.
2: Iya. Motif ini juga di luar ini sama dengan yang di dalam.
0: Oh.
2: Bukan di dalam juga ada pemotif sama saja di luar sini. Tau gak nyaman gitu, udah motif dalam ini, di luar ini sama dengan yang di dalam.
1: Begitu, ya, teliti sekali.
2: Teliti, itu teliti bagus.
1: Iya.
2: Kalau satu urat saja salah, Tom harus buka.
1: Astaga.
2: Tom harus buka sampai Tom dapat yang sebenarnya. Kalau semua salah itu noken terjadi noken. Salah-salah.
0: Tapi nanti kita ya ini. Ini iblis.
2: Dia punya motif-motif itu macam-macam.
0: Iblis. Ya, bo.
2: Sebutan.
0: Yeah. Iblis bo terus lolong. Terus ada pilih. Ini apa abu yang dasar ini?
1: Iya.
0: Kecil-kecil ini.
1: Baik. Mama dong untuk menghasilkan satu tas noken begini makan berapa hari, Mama? Kalau Mama dong serius nih, iya. Anak-anak terganggu, terapa, iya. Mama fokus berapa hari biasanya jadi begini?
2: Ini tong kerja itu hanya waktu pagi hari.
1: Pagi hari.
2: Dan malam.
0: Malam.
2: Kalau siang itu setelah kerja.
0: Iya. Apa
2: keras
0: kata tok
2: orang kerja itu kata. Ya pagi hari dengan malam hari. Kalau siang itu setelah bisa aktivitas lagi itu ya dia bisa noken besar itu dia bisa satu minggu, kalau kecil-kecil begini satu hari
1: ya. Tapi tetap waktu pagi dan malam.
2: Pagi dan malam pagi saja.
1: Kalau siang itu dia
2: kelas. Siang itu setelah ya, kerja. Para
0: juga.
2: Kerja parah lain.
0: Bang tinggal dulu.
2: Ini tinggal dulu.
1: Iya ya?
2: Iya.
0: Lalu.
1: Bukan main. Butuh ketelitian. Iya. Tapi begitu jadi memang. Wow.
2: Motif-motif ini. Iya. Baik-baik.
1: Bagus sekali mamanya. Orang-orang di rumah bagaimana? Mendukung mama dorang anak-anak. Bapak di rumah atau
2: mendukung sekali.
0: Mereka mendukung karena barangnya ada dulu baru kita bisa makan.
2: Ini untuk bantu keluarga, bisa anak-anak sekolah itu.
0: Anak sekolah.
2: Ya, orang pesan dalam jumlah yang banyak. Ya, bisa tolong dapat uang dari sini untuk kasih anak-anak sekolah, biaya anak-anak sekolah.
1: Iya,
2: dari noken saja.
0: Ya. Itu sudah pernah di ada yang kunjungan ke situ dari Inggris.
1: Inggris, ya.
0: Jerman kah?
1: Di kampung ini ya, di Mamadopo,
2: ya.
1: Kampung.
0: Sudah lima negara.
1: Lima negara ya. Datang berkunjung dan mereka tertarik.
2: Tertarik.
0: Mereka bawa banyak berapa jumlah yang mereka bawa itu?
2: Penelitian juga di situ, latih tahu bagaimana budaya Moi itu bagaimana. Sampai di situ juga tong ajar harus bikin noken itu begini. Don duduk tong latih doang harus hanya noken.
1: Iya.
2: Nah, ada iya mungkin tong tidak bawa koba-koba. Koba-koba itu kayak payung, ganti payung koba-koba. Ini noken dia punya koba-koba juga ada. Tapi tuan tidak bawa koba-koba, contohnya ke sini.
1: Koba-koba itu di kepala aja?
2: Ya, ya, tutup kepala deh.
0: Sampai ujang? Ya.
1: Badan.
2: Ujang itu pakai.
0: Samping badan.
1: Sampai di badan. Ya, ya.
2: Pele barang-barang yang di dalam noken itu jangan kena basah.
1: Basah.
2: Ya. Oh. Itu ganti untuk payung. Payung ini kan tuan
0: tidak mungkin kena hujan.
2: Bawa ke hutan.
0: Pakai koba-koba ini tidak. Makin dari atas itu barang-barang yang ada. Hanya di depan saja yang ini.
1: Oke, baik Mama ya. Mama udah selama jadi pengrajin noken begini, kan?
2: Selama.
1: Mama ingat sejak kapan itu? Masih sekolah kah?
2: Masih
1: atau
2: dari
0: kami juga.
1: Masih nona-nona waktu itu.
0: Masih nona-nona.
1: Sudah
0: dari nona-nona. Lagi dari orang tua sudah.
1: Iya.
2: Latih.
0: Orang tua kalau sudah bikinnya ya kita duduk perhatikan.
1: Baik.
2: Iya. Dari orang tua tidak ajar ini juga tidak mungkin kita tahu. Dari turong kita murung kan anak-anak itu tuh harus orang tua latih supaya budaya ini kan tidak akan hilang. Dari zaman tetap budaya tetap jalan.
1: Oke. Baik, saya tertarik sekali orang-orang di luar sudah mulai tahu akan keindahan dan juga manfaat dari noken ini sampai tadi dari Inggris dari Jerman juga datang melihat bahkan mereka mau
0: sandal. Penjai juga sudah diturun di situ.
1: Di apa?
0: Dari PNJ
1: ya, bahkan mereka memesan dalam jumlah yang banyak. Mama lu bisa penuhi permintaan orang yang banyak itu.
0: Bisa. Dan kan sudah ada di tempat.
2: Langsung bikin. So, dan punya
0: kami sanggar punya kita, kelompok ada berapa kelompok? 5 kan?
1: Iya. Ada 5 kelompok. Mm-hmm. Semua mama-mama.
0: Ya,
1: mama-mama. Mama-mama ya. Oke. Nah, ketika mereka datang, yang ada semua di situ dong, kumpul, ambil semua dong, beli semua. Oke. Kalau nanti ada lagi mau minta pesanan lagi, belum bisa hubungi siapa?
0: Bicara lewat ibu ini, Fami.
1: Fami? Ya. Ada nomor telepon begitu, ada alamat ya. Biasa juga dong promosikan kan, Mama?
2: Iya, promosi, ke pameran.
1: Oke.
2: Ke pameran juga. Di mana-mana juga, Tampurnoke yang selalu ada di pameran. Pameran, ikut pameran. Orang so tahu Kampung Nokeng ada orang yang turun untuk pesan Nokeng, langsung ke Kampung Nokeng pesanan kejar. Itu kemarin dari Bang Papua itu ada 100 100 Nokeng, ya lebih dari itu lagi.
1: Iya ya?
2: Iya.
1: Mama kalau satu begini, kamu jual berapa? Pasti ya boleh tahu.
2: Iya.
0: Kalau yang kecil itu 100.
2: Yang model kayak ini saja 100.
1: Ya.
2: Yang kayak sana itu lari 400 itu.
1: Yang besar ya?
2: Iya, 400 itu.
1: Kalau mama mau pakai lebih pada PW kan.
0: Kan PW aja nih, biasa ngunjukin dompu tas Alkitab tuh.
1: Iya.
2: Ini sampai bikin tas ini, laptop.
1: Iya, tas laptop ya.
0: Iya, laptop.
1: Unik tas, ya.
0: Dan pakai DP penutup
1: ada. Iya, penutup ya. Oke. Mama dong ada apa sanggar tadi ya punya ya?
2: Iya, sanggar.
1: Oke. Terus kalau saya boleh tahu, pemerintah selama ini bagaimana perhatiannya buat mama-mama dorang, pengrajin noken?
2: Mungkin dari pemerintah itu, dari perindustrian.
1: Perindustrian?
2: Iya.
1: Saat ini yang kasih perhatian full dari dari mana? Provinsi, kota, kabupaten?
2: Dari provinsi, apa nih, dari kota.
0: Kota.
1: Kota Sorong.
2: Iya, Kota Sorong. Apa nih? Perindustrian Kota Sorong.
1: Mm-hmm.
2: Peralatan itu dari perindustrian. Perindustrian itu ya mungkin dari perindustrian itu untuk Kampung Nokeng diperhatikan betul. Tapi ya mungkin alat saja.
1: Mm-hmm.
2: Tapi untuk uang itu mungkin dana untuk flight untuk mungkin berkembang itu belum tidak ini.
1: Belum.
2: Ya.
1: Padahal mama-mama dong butuh itu ya, juga ya.
2: Butuh itu juga. Abis mau berkembang, kalau ada modal, kalau modal baru kan bisa ini. Tapi ya hanya harga nokeng saja. Ya untuk kebutuhan dalam keluarga itu, anak-anak sekolah, kuliah, sudah kebutuhan itu sudah ya. Ke pasar, ya waktu untuk bikin nokeng, harga itu sudah ya, pembiaya anak-anak. Tapi kebutuhan lain yang pembantuan dari ini tuh.
1: Sampai saat ini belum. Jadi harapan mama berdua adalah perhatian pemerintah, terutama bank-bank pemerintah ya, bisa memberikan
2: bantuan
1: kredit ringan gitu ya, buat mama-mama dong ini. Di sanggar sekarang ada berapa mama-mama yang tergabung?
2: Sekitar 50.
1: Banyak juga ya, 50 ya.
2: 50 anggota. 50 ini ada 9 kelompok masing-masing dengan depok ketua masing-masing.
1: Iya.
2: Tapi ketua umum itu saya sendiri, Mama Fami.
1: Oh, oke. Okay. Mama Fami coba di nanti bisa dicarikan. Mungkin lewat acara kita juga saat ini pemerintah lewat Dinas Perindustrian bahkan juga bank-bank mungkin bisa ya datang berkunjung. Bahkan sekarang kan ada Koperasi Merah Putih ini.
2: Iya.
1: Nah, mungkin nanti pihak-pihak pemerintah ini bisa coba orang-orang bilang mangente begitu kan, datang lur-lur mama dong kan.
0: Iya.
1: Apa yang mama belum perlu itu selain peralatan tapi modal awal ya untuk memperlancar juga ternyata sangat dibutuhkan oleh mama dong. Sudah pernah ikut pameran di mana saja ini mama?
2: Mungkin di wali kota, depan wali kota, di Ulusio di Aimas, tolong ikut pameran sih.
1: Iya, di luar daerah belum pernah?
2: Belum. Baru kemarin itu ke Jakarta tapi belum, nanti tahun depan.
1: Tahun depan ya? Iya. Oke, ada ibu-ibu PKK dorang, Dekranasda dorang, ya?
2: Iya.
1: Iya, ya, kami sangat berharap sekali, mudah-mudahan juga Dekranasda, ibu wali kota, bahkan ibu bupati di 5 kabupaten satu kota di Provinsi Papua Barat Daya bisa menonton obrolan kami ini dan mama-mama dorang siap ya untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu di Kranasda tentunya nanti ya. Oke, sekarang impian mama-mama dorang apa? Ini sekarang sudah terwujud satu. Begitu jadi, siap mau dijualkan, tapi kan orang kadang-kadang butuh. Ada kios kah, ada satu toko kecil begitu kah? Mama dorang sudah punya itu?
2: Belum.
1: Itu juga menjadi impian ya. Mama dorang?
2: Ya, jadi mimpi ya.
1: Iya ya.
2: Belum ada ini untuk anyaman begini kan harus satu tempat untuk menggantungkan dulu. Ini dari asnya Papua ini ada di sini. Hanya tong ini hanya sisip saja di sanggar-sanggar saja. Ya orang yang tahu itu ya sudah, yang tahu saja sudah. Kalau yang sebagian besar yang tidak tahu, ya tidak tahu sanggar ini di mana.
1: Iya ya. Ya selain dari perindustrian mungkin pariwisata juga ya bekerja sama dengan mama dorang supaya kalau turis satu mobil langsung bawa ke kampung. Gitu ya, Mae. Gitu boleh. Oke, oke. Oke, mudah-mudahan ini jalan bisa terbuka dari perbincangan kita dan semua orang lebih banyak tahu lagi dan lebih kenal kedua mama kita dengan teman-teman yang lainnya di sanggar untuk membuat tas noken ini tentunya. Oke, dari hasil penjualan ini mama dan anak-anak sudah sekolah sampai di mana saja? Ada yang sudah kuliah?
2: Yang saya sendiri juga anak semua sukunya sampai selesai sudah bekerja
1: semua karena noken juga
2: noken ya. Wow. Terakhir itu dokter.
1: Memang
2: asli ini saja dokter ini sudah ini sudah selesai ikut apa dari Uncen Jayapura
1: ya
2: dan sekarang kuas
1: ya.
2: Hanya tinggal tunggu sudah sumpah dokter saja. Sumpah
1: dokter.
2: Iya.
1: Waduh, mantap sekali Mama Pak Me. Kalau Mama?
0: Saya tidak punya anak, tapi bantuan untuk keluarga punya anak-anak yang sekolah.
1: Kan Maya, Mama duduk hati mulia sekali ini.
0: Nah, sampai saya bisa, jadi dari noken ini, saya bisa diambil untuk apa, jadi apa, pendiri satu kelompok.
1: Iya.
0: Ya, kelompok itu namanya Sambut Cemen. Jadi keterampilan saya itu, saya bisa diambil dari Yayasan Angin Dami, terus ke Jawa.
1: Kamai.
0: Jadi saya pulang, saya bentuk kelompok. Kelompok ini untuk apa? Mengangkat.
1: Iya.
0: Tiga orang Moli atau keluarga jumpa anak-anak yang masa depan mereka punya kehidupan ya. Sekarang ini sudah kelompok ini sudah berusia 25 tahun.
1: Cukup lama ya.
0: 25 tahun berdiri dengan 7 kepala keluarga. Sekarang sudah 58 kepala keluarga. Anak-anak yang belum apa, dulu kami macam susah untuk mencari dana untuk anak-anak punya uang pendidikan. Tapi sekarang kompak. Jadi di mana saya punya keterampilan itu ada hasil. Oke, mereka punya anak-anak yang sudah kuliah, yang sudah juga kan masih di bangku pendidikan SD mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi.
1: Bukan main. Indah sekali Mama Perdua bercerita ya. Perjuangan yang tidak mudah ini tentunya pasti Mama ya. Mama pernah tidak dalam perjalanan mempertahankan noken sampai harus minta maaf, sampai harus mencucurkan air mata begitu? Pernah dalam momen keadaan seperti itu? Itu waktu apa itu Mama? Waktu keadaan bagaimana sampai akhirnya sampai sedih, sampai menangis juga, tapi
2: tetap berjuang untuk ini toh masa-masa anak-anak toh kita orang tua ini ya mungkin sampai sini saja toh berjuang untuk anak-anak itu masa depan mereka itu harus bahagia jangan mereka sama dengan kita ya orang tua toh orang tua ini ya toh punya karya untuk kerja itu cukup sampai sini. Ya anak-anak itu berusaha untuk anak-anak itu bagaimana kehidupan mereka ke depan itu harus bahagia.
1: Kan, Mai. Mama, kamu tuh andalan sekali. Saya sudah kata-kata sudah ini. Bukan main. Penonton semangat mama berdua harus kita contoh. Apalagi buat kita-kita yang masih muda ya. Malu lah sebenarnya kalau lihat spirit dan semangat dari Mama Fahmi dan Mama Mili ini. Lewat rajutan noken yang ternyata tidak mudah. Mereka butuh kesabaran, butuh berhari-hari menghasilkan karya ini. Hanya untuk melihat anak-anak mereka. Hidupnya harus jauh lebih baik dari mereka dari saat ini ya. Wow, dan tentunya saya juga berharap noken ke depan akan lebih bagus lagi dari keadaan yang mama dorong jalani saat ini. Mama masih ada harapan lagi tidak buat pemerintah supaya noken semakin dikenal atau seperti apa lagi yang mama inginkan?
2: Dari kami untuk suku yang ada di Kota Sorong ini supaya setiap ini tuh harus pakai noken.
1: Okay. Ya,
2: hari khusus untuk pakai noken. Untuk pemerintah supaya hari
0: praktikan itu hari
2: itu harus hari yang khusus untuk pakai noken hari Kamis sama hari Rabu sama hari Kamis.
1: Rabu dan Kamis.
2: Ya, harus pakai noken.
1: Ya.
2: Harus wajib pakai noken.
1: Harapan mama berdua ya. Oke.
0: Supaya jangan noken hilang di sini.
2: Ya. Supaya tahu bahwa budaya orang Mo itu ada di mana, supaya wujud di pemerintah di Kota Sorong ini.
1: Baik, kita mulai dari ya. Noken dulu ya. Kemudian juga kalau ada acara-acara tertentu mungkin ya. Para pejabat menggunakan atribut. Sukumoi ya. Mungkin batiknya ya. Kah begitu ya,
0: ya.
1: Baik. Suatu saat ya. Nanti ya.
2: Mungkin batik ini memang so ada, tapi to masih urus dapu hak cipta dulu.
1: Iya, iya betul.
2: Hak cipta dulu, baru tuh munculkan batik Mo itu dan muncul. Kalau tong bikin batik Mo sekarang, orang bisa tiru.
1: Tiru ya.
2: Sekarang itu masih batik itu masih ini di kampung Noken itu batik itu ada 9.
1: Wah.
2: Batik dari Mo itu belum sekat belum kasih keluar. Harus urus dah punya hak cipta dulu, baru saya kasih keluar dah punya. Batiknya keluar khusus untuk batik Mo.
1: Oke. Supaya motifnya memang betul-betul ini asli Mo.
2: Asli Mo. Ya. Dah punya itu dulu Tom bikin batik itu dari kertas rokok. Kertas rokok ini Tom pakai batik Mo. Sekarang sudah ganti dengan kertas rokok dengan mal ini apa nih dari pemerintah Kota Sorong pendustrian itu. Dong kasih sa batik itu dengan ini apa batik tembaga. Sekarang su ganti kertas rokok dengan sekarang tembaga.
1: Iya.
2: Okay. Tembaga ini sa belum bikin dah punya motifnya. Sa belum cat. Sa harus ini urus dah punya hak cipta dulu baru sa terbitkan itu.
1: Tadi mau Fahmi juga membuat batik ya dengan motif ya.
2: Iya, iya.
1: Bukan main ya. Mau milih juga?
0: Akan juga belum bikin tapi
1: fokus di noken saja.
2: Iya.
1: Fokus di noken saja. Wah, kita tunggu ya mau milih untuk mau Fahmi untuk batiknya nih ya.
2: Batik.
1: Iya, ya, supaya keren kita juga pakai batik asli motif ya, Sukumoi.
2: Sukumoi itu.
0: Ada pakai pemukul sagu kan? Ada tuh.
2: Iya. Ada. Datanya itu ada semua, tapi sebelum munculkan itu,
1: ya.
2: Saya harus berusaha untuk urus sudah pahacita.
1: Cipta paten itu ya biar.
2: Iya, paten itu. Supaya orang tidak bisa tiru saya punya paciptanya itu.
1: Ya.
2: Saya punya motif Mo itu.
1: Oke. Okay. Mama Fahmi, jika ada yang menonton acara kita kemudian ingin memesan noken, kalau sampai tahun depan batik juga muncul, mereka ingin pesan, mereka harus kemana? Ada nomor telepon kah? Atau
2: ada nomor telepon.
1: Boleh disebut tidak apa-apa.
2: Nomor telepon ini sekarang saya jalannya nih, HP-nya rusak.
0: Ingat.
1: Sama tadi juga penonton ada yang mau kasih HP buat Mama Fahmi ya. Okay.
2: Sama juga
0: ingat.
2: Kasih HP juga terima saja.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Oke, tapi kalau memang mereka mau datang cari mama berdua langsung ke kampung Noken di kilometer 13 di Eklesia kan?
0: Iya, ya.
1: Di Eklesia. Di Eklesia.
0: Jalan Moyo.
1: Jalan Moyo. Anda akan ketemu dengan kedua mama dan dapat membeli apa yang menjadi hasil karya mereka Noken. Dan nanti kan juga ada batik nanti ya, siapa tahu tahun depan sudah keluar setelah hak paten mereka keluar juga. Mama berdua, saya mau pingin cerita banyak lagi, tapi Mama harus kembali dan harus kembali merajut karya-karya hebat untuk kita miliki nantinya. Dan semoga pemerintah seperti usul kedua Mama dapat mempergunakan dua hari, Rabu dan Kamis, menggunakan asli buatan Mama Sukumoi Noken pada jam-jam kerja tentunya, Mama. Mama berdua sekali lagi terima kasih banyak.
2: Terima kasih lagi.
1: Terima kasih ya. Ya, oke. Okay. Dan penonton, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam obrolan budaya dari RRI Sorong bersama dengan saya, Yuda Wibawa. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: 26. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

Ara, saya mantan prajurit Indonesia dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang

di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian sih. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian?
Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Regan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Selamat siang mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan saat lagi saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar dan menemani Anda di Torang Indonesia 3242222 dan 08123868703 siang hari ini, siang yang cerah ya. Iya, setiap siang nih kayaknya cerah memang terus ya. Beberapa pekan ini cuaca di Sorong cerah terus. Oke deh pendengar, dan lagu-lagu yang bisa Anda request ya siang hari ini. Berhubung sudah ada yang mau bergabung, saya terima saja dulu kalau begitu. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Halo, Torang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Belum makankah Anda?
2: Aku udah makan.
1: Oh, sudah makan.
2: Pulang kerja.
1: Aduh.
2: Tadi dinas subuh.
1: Tinggal ngantuknya aja ya.
2: Tinggal masuk dulu kondang dengan Torang Indonesia dulu, baru ton step by step di tempat tidur.
1: Oke.
2: Okay. Apa begitu?
1: Ini ada The Rain dengan Semoga Dia Bahagia, di Cinnamons dengan Semua Yang Ada, Kunci dengan Aku Bukan Dirinya, ada Andra and Backbone dengan Perih, Delon featuring Iren dengan Indah Pada Waktunya, ada Cindy Bernadette dengan Cinta Mati.
2: Duh.
1: Five Minutes Bertahan.
2: Indah Pada Waktunya sudah.
1: Indah Pada Waktunya. Oke. Okay.
2: Ya, yeah, lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Salam Pompok mewakili Kadaek, Pak Fendi di Balikpapan, Pandi Yudhistira di Pandi Yudhistira di Balikpapan lah begitu. Kalau salah nanti Pak Andi komentar, maaf ya Pak Andi. Buat Ibu Veronica, Ibu Natalia, buat Bunda El, juga buat Ibu Hartini, Bu Ana, Pak Fendi, Pak Riki, sama semuanya sudah tempat terkecuali. Oke, baik. Oh ya, Kak Boy di dom juga. Terima kasih dan selamat siang.
1: Sudah, selamat bye. Siang. Bye juga ya. Buat Puja ya yang baru saja pulang kerja. Oke, 324222 dan 08123868703. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo. Silakan.
3: Ya, halo.
1: Iya, sudah terhubung. Ya, silakan ya. Torang Indonesia dengan ya, siapa ya. Di mana?
3: Torang Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa di mana? Halo. Silakan, Anda sudah terhubung.
3: Halo.
1: Iya. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Dengan DXW.
1: DXW. Oke.
3: Masyarakat. Dan lalu bu apa nih, fans ini.
1: Iya. Request lagu, sudah tahu list lagunya?
3: Coba dibacakan lagi Mbak Dwi
1: Widiasuti. Iya, tuh ingat-ingat terus ya. Aduh. Ya, itu dia ya.
3: Lanjut.
1: The Rain dengan Semoga Dia Bahagia, ada The Cinnamons dengan Semua Yang Ada, ada Kunci dengan Aku Bukan Dirinya, Andra and the Backbone dengan Perih, Cindy Bernadette dengan Cinta Mati, Five Minutes dengan Bertahan, Dikta dengan Tak Bisa Memiliki, ada Dewi Sandra dengan Tak Ingin Lagi.
3: Bilang lagi.
1: Ya.
3: Bisa kan didengar?
1: Iya.
3: Halo.
1: Silakan, masih didengar.
3: Oke, kalau begitu Cinta Mati sudah.
1: Still
3: okay. Jadi do has part sampai maut yang memisahkan kita itu.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Bernadette, di.
1: Iya, yeah, siap.
3: Oke, okay, jadi buat itu, sampai ada tadi yang berlewat, ada Bintuni, itu bilang dia ada Bintuni saja. Ya, Pak, ini dong bilang, dong pun dendeng rusa mana nih. Jadi dendeng rusa belum banyak, dong pun daerah itu, Bintuni. Begitu juga buat Bu Ana dan kawan-kawannya di mana bela mana Inggris kosong-kosong. Duh, Bos Danu, emosi apa? itu sportif, harus sportif.
1: Yeah.
3: Kalah menang kita kuda kuisa itu bagaimana Dwi?
1: Betul.
3: Ah, begitu jiwa sportif. Yeah. Kalau saya sapu kalah Portugal, saya kuisa kalah, tapi kan menang 4-0. Dan siapa cetak 2 itu paling dahsyat itu.
1: Oke. Okay.
3: Masuk masuk 40 tahun lebih itu.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah.
3: Kita masih 50 saja masih suloyo-loyo, tapi tidak masih kuat. Kaki masih kuat, kaki tengah kuat kok.
1: Oke. Ya.
3: Oke, ini sangat tukar.
1: Baik.
3: Halo.
1: Iya.
3: sebentar sore gantian dengan siapa nih?
1: Belum tahu, nanti belum lihat nanti ya.
3: Hilang lagi.
1: Mm-hmm. Iya. Oke, okay, terima kasih atas gabungannya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang, Terang Indonesia.
0: Assalamualaikum, Terang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Silakan.
0: Iya, Mbak Dwi. Mbak iya. Dwi sudah makan belum ini?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sementara saya lagi makan, Mbak Dwi.
1: Waduh, selamat makan ya, Ibu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Saya pengen dengerin Andra and the Backbone.
1: Andra, oke. Okay.
0: Ya, lagu saya kirim buat Rujia, Tarik Sulewati, Bu Ana, Mama Do, Mama Ida, Bu Dan Louis, terus Jukuria buat Bu Novi, Ibu Monika yang ada di Pulau Kasim, buat Pak Jeffrey, Pak Otis, Pak Effendi, Pak Niko, Pak Bujel, Pak Jeffrey, Pak Jeffrey, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya buat pendengar CTR Puru Satu Sorong, semuanya tanpa terkecuali, selamat siang, semoga terhibur dengan orang Indonesia. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas.
1: Yeah. Okay.
0: Semoga sukses dan selalu
1: kita. Makasih.
0: Makasih Mbak Dwi, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas gabungannya siang hari ini buat Ibu Hartini. Selamat menikmati makan siang ya. Hai, sambil memonitor siaran program 1 dan saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Ini dia.

Torang Indonesia. Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung ya siang hari ini di Torang Indonesia. Jangan kemana-mana, pendengar, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, di kondang kontak dangdut 3242222 dan 08123886807 03, pendengar ya, untuk Anda menemani siang hari Anda saat ini yang lagi santai ya, lagi istirahat siang. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Untuk Anda yang masih tetap sibuk dengan segala tugas pekerjaan ya, tetap semangat aja walaupun siang hari ini biasanya bawaannya ngantuk ya. Siang hari itu suasana ngantuk ya. Tapi tetap semangat aja, semoga pekerjaan dan tugas-tugas Anda cepat terselesaikan. Dan 324222 dan 08123886807 03, pendengar di kondang kontak dangdut. Lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini, ada Tasya Rosmala dengan Selimut Biru, Duo Anggrek dengan Adat, Bella Agustin dengan Gaya Elit Ekonomi Sulit, Wina Gacima dengan Bintang Banting, Mala Agata dengan Tegur Aku, Tuti Wibowo dengan Cocok, ada Bintang-Bintang dengan Gosip Cinta, Manis Manja Group dengan Cinta Yang Ku Punya, ada Sri Devi dengan Pada Siapa, dan Rara Lida dengan Ditikam Asmara. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Halo.
1: Selamat siang, kontak dangdut.
0: Selamat siang juga. Halo. Hai, halo juga. Iya, belum tidur ya?
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung.
1: Belum lah, masa kita punya kondang belum selesai kok tidur.
0: Iya.
1: Nanti gelisah lagi.
0: Ngedangdut dulu ya. Iya, sudah tahu list lagunya?
1: Oh iya, dangdut dulu. Lagu apa sih? Bunga bintang-bintang kayak itu.
0: Bintang-bintang. Oke.
1: Iya. Oke, lagu ini saya mau kirim salam buat Ibu Veronica, Pak Fendi, Pak Andi Distira, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Daek. Tadi makasih Kak Daek. Dendeng ini untuk sementara belum ada, nanti dulu. Tidak janji tapi nanti saja kalau ada ya. Juga buat Nuna Fika, juga buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, Kakak Cepi di batas kota, apa kabar Kakak Cepi? Buat Kakak Bonte sekeluarga, Kak Adi di Waisai, juga Pak Farel, Nevi, Manguni, buat Tasya, apa kabar untuk kalian semuanya, salam kompak. Spesial buat sahabat Pak Abud di Dom, beserta keluarga, juga buat Iqbal, Pak Fadal, serta semuanya lah tanpa terkecuali. Ya, oke, baik.
0: Ya,
1: itu tadi. Ya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Untuk Puja, pengontak pertama saya siang hari ini ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Iya, halo. Selamat siang. Kontak dangdut. Silahkan. Semoga sinyal

0: atau jaringannya bagus ya, sehingga penerimaannya juga bagus.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Di.
0: Iya, Ibu Hartini, suaranya agak putus-putus ya. Silakan Ibu.
1: Hilang-hilang Mbak Di.
0: Betul, iya. Silakan.
1: Dengerin manis manja grup ya Mbak Di.
0: Oh iya, siap.
1: Aku saya kirim buat pendengar kita dari persatu seorang semuanya tanpa terkecuali. Dan Mbak Di juga selamat berjuta, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Semoga Mbak Di selalu sehat, selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun berada, panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih, Mbak Di.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jangan lupa salam saya buat Mama dan
0: iya.
1: Ibu di rumah ya.
0: Amin, siap. Sampaikan.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah bobok juga. Makasih atas gabungannya siang hari ini buat Ibu Hartini ya. Selamat istirahat dan saya terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: kondang kontak dangdut.
2: Bidan Luis, Mbak
0: Amba. Oh iya, silahkan Ibu Bidan Luis. Sudah tahu list lagunya?
2: Udah. Tapi itu tadi selimut biru, aku maunya sarung biru.
0: Oh, sarung biru, ganti aja ya.
2: Oh iya. Sarung ini kan suka, kalau musim hujan dia
0: panas. Oh iya.
2: Tapi kalau panas enggak, entah bisa tadi. Selimut biru aja ya, Mbak
0: Tisha. Iya, siap.
2: Mbak Dwi yang cantik, kirim salam dulu ya.
0: Iya, lanjut.
2: Untuk Pak Dita, Pak Effendi, Mama Monica, Ibu Hartini, Ibu Hana, Kak Jeffrey Haurisa, Kak Jeffrey Dina Lango, Bapak Guru, Pak Willy, Pak Rete dan Ibu, Ibu Natalia, semuanya sudah ya Mbak Dwi.
0: Iya,
2: aku
0: okay.
2: Absen 2 jadi apa lagi namanya.
0: Iya. Baik.
2: Mbak.
0: Iya.
2: Selimut sarung biru, biru.
0: Oke, nanti diganti deh ya.
2: Dadah Mbak Dwi cantik.
0: Dadah juga buat Ibu Bidan Luis ya. Waduh, Ibu. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu dan Luis. Salam kompak selalu pastinya dan selamat menikmati siang hari ini yang lagi mungkin istirahat siang atau mungkin lagi sibuk ya. Pokoknya terima kasih dan saya hadirkan saja kalau begitu ya lagu yang sudah di request. Ini lagu dari Bintang-Bintang dengan Gosip Cinta. Wah, ini dia untuk Anda.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya. Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ya, masih menemani Anda pendengar di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini ya di 324-222 dan 0812-8088703. Lagu-lagu yang masih ada di list Kondang siang hari ini ada Duo Anggrek dengan Adat, ada Bella Agustin dengan Gaya Elit Ekonomi Sulit, Winaga Cima dengan Dibanting-banting, ada Mala Agata dengan Tegur Aku, Tuti Wibowo dengan Cocok, ada Sri Devi dengan Pada Siapa, dan Rara Lida dengan Ditikam Asmara. Itulah lagu-lagu yang ada di list Kondang siang hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel DXW.
0: Oke, Daniel DXW, silakan. Sudah tahu list lagunya?
1: Mm-hmm. Dwi,
0: iya.
1: Siang.
0: Masih dengar, kah? Masih. Suaranya jelas. Iya, silakan.
1: Halo?
0: Iya, suaranya jelas, silakan.
1: Dengar, kah, Dwi?
0: Mm-hmm. Dengar.
1: Oke, oke. Ya, lagunya itu yang Ditikam Asmara, kah, itu?
0: Ah. Oke, siap.
1: Eh?
0: Iya. Lanjut. Iya. Oke, kayaknya jaringan yang kurang bagus ya.
1: Iya, terus ya.
0: Bisa dicoba lagi.
1: Halo, Dwi.
0: Iya, silakan.
1: Habis Dwi siapa? Tadi saya terdengar tadi ini siaran hilang-hilang jadi.
0: Iya, belum lihat tadi. Belum lihat. Nanti saya lihat lagi ya. Nanti saya lihat lagi, saya belum lihat soalnya, mohon maaf. Ya, kayaknya jaringan yang kurang bagus. Nanti silakan bisa dicoba lagi 324-222 di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini masih menemani Anda di cuaca yang cukup cerah ya, bukan cukup ya, sangat cerah sekali matahari siang hari ini ya. Menemani siang hari kita dan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Ya, dan masih di Kondang Kontak Dangdut mendengar. Saya sambil menantikan gabungan Anda lagi mendengar ya di Kondang Kontak Dangdut RRI Program 1 Sorong.

Iya, benar masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini pukul 14.53 menit ya. Dan saya masih menantikan telepon Anda 324-222 dan 0812-3868-7703. Masih ada Bella Agustin dengan Gaya Elit Ekonomi Sulit, ada Wina Gacima dengan Dibanting-banting, Malagata dengan Tegur Aku, ada Tuti Wibowo dengan Cocok, dan Sri Devi dengan Pada Siapa. Itulah ya lagu-lagu yang masih ada di list yang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Ya, dan nanti di tempat pukul 15 pendengar Anda dapat mengikuti berita dinamika 15 Nusantara Korwil Nusantara 2 ya dari RRI Sorong. Ya, 324-222 dan saya. Iya, dan sambil menantikan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, saya hadirkan saja dulu kalau begitu siang hari ini. Untuk Anda juga yang lagi menikmati istirahat siang, yang lagi baring-baring ya sambil memonitor siaran program Satu Sorong ya, dengan cuaca yang cukup terik ya. Ya, jadi memang harus pakai kipas angin atau AC ya, apalagi memang cuacanya cukup terik, agar tidur siang Anda lebih nyaman. Ya, dan saya hadirkan saja pendengar untuk Anda, ini dia saya dari Bella Agustin.

Ya, mendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saat lagi Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 24 Juni 2026 diantaranya. Anggota DPD RI Hartono sosialisasikan 4 pilar kepada pemuda Karang Taruna. Pameran UMKM di Ajang Pesparawi menarik perhatian warga. Bersama saya Dwi Widestuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan Senator DPD RI Hartono bersama Karang Taruna dan masyarakat HBMM Raya, laporan Danusya.
2: Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Haji Hartono menggelar reses sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Kota Sorong. Pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini merupakan satu dari sejumlah tugas Hartono sebagai anggota MPR RI guna memastikan masyarakat di Papua Barat Daya memahami dan melaksanakan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan tersebut. Dalam pengantar sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Hartono mengatakan Indonesia merupakan negara majemuk serta memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karenanya, banyak pihak yang berniat untuk memecah belah Indonesia sebagai negara yang besar, sehingga guna memastikan masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai isu, maka penanaman dan aktualisasi 4 pilar kebangsaan menjadi sangat penting dilakukan agar pembangunan pelayanan pemerintah tetap dapat diberikan secara optimal.
3: Seluruh warga negara Indonesia itu sekarang sudah digolongkan ke dalam desil, namanya desil, kelompok gitu, desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sampai 6 itu masih dapat fasilitas PBI atau program bantuan iuran BPJS. Nah, untuk bansos-bansos lain itu hanya di desil 1 sampai 5. Jadi mungkin bapak, ibu, tetangga, keluarga, masyarakat yang mungkin tahun lalu dapat bansos, dapat PKH, atau dapat bantuan-bantuan lain, kalau misalnya tahun ini nggak dapat, berarti ada perubahan desil. Mungkin perubahan itu bisa saja karena bapak, ibu, atau tetangga bapak, ibu sudah kesejahteraannya meningkat. Itu bisa disyukuri. Tapi ada juga yang memang karena kesalahan data.
2: Ketua Karang Taruna HBM Raya mengatakan dengan pondasi 4 pilar kebangsaan ini akan menjaga elemen masyarakat, terutama di HBM yang memiliki masyarakat yang majemuk dan telah harmonis secara turun-temurun.
4: Dari 4 pilar ini, dia merangkup semua. Jadi kita harus tetap saling memperbaiki situasi antara kita dan lain, jaga kita punya image di depan. Pokoknya kita harus tetap jadi orang yang baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat tinggal, daerah, masyarakat, dan terlebih khusus masyarakat adat.
2: Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Raya diikuti secara antusias oleh peserta, di mana selain sosialisasi juga dilakukan diskusi guna menyamakan persepsi masyarakat HBM yang juga hidup dalam kemajemukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beragam produk unggulan khas suku Dayak Kalimantan Timur menjadi primadona di ajang pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang bertempat di Unipa. Pengunjung tampak antusias memadati stan Kalimantan Timur untuk berburu madu hutan, minyak urut tradisional, hingga kerajinan tangan manik-manik dan topi adat berhias bulu burung ruai yang ikonik. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
5: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga Stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
6: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
5: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
6: Ada yang 300, ada yang lebih. Kan, kalau dia komplit beda lagi Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
7: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
6: Topi yang ada
7: iya.
6: Ada bulunya Pak.
7: Iya.
6: Burung
5: buai. Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkara cek kosong terangka ajukan restoratif justice ke Kejaksaan Negeri Sorong untuk difasilitasi. Laporan Husni Laing.
8: Kejaksaan Negeri Sorong akan memfasilitasi permohonan restoratif justice yang diminta tersangka H melalui kuasa hukumnya. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong Ridwan Saputra menjelaskan, saat penyerahan tersangka dan barang bukti, pihak advokat dari tersangka meminta bantuan jaksa untuk difasilitasi melakukan perdamaian, dalam hal ini restoratif justice. Lanjut Ridwan, atas permintaan pihak tersangka, pihaknya akan menyampaikan kepada pihak korban adanya permintaan upaya perdamaian dari tersangka. Soal mekanisme RJ, Ridwan menyebutkan pihak kejaksaan hanya mengundang kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka.
9: Pada saat pelaksanaan tabua dari pihak advokat, dari tersangka dan juga tersangka meminta bantuan jaksa penuntut umum untuk difasilitasi melakukan perdamaian, dalam hal ini restoratif justice atau keadilan restoratif, dan sesuai dengan KUHAP undang-undang yang baru bahwa memang masih masuk kewenangan penuntut umum ketika menerima tabua tetap menerima atau menawarkan dari kedua belah pihak untuk dilakukan upaya perdamaian. RJ, kami akan upayakan, nanti kami juga akan menyampaikan kepada pihak korban adanya upaya atau permohonan dari pihak tersangka untuk melakukan RJ. Nah, terkait apakah nanti dari pihak korban menerima hal tersebut, itu nanti setelah proses RJ-nya berlangsung. Nah, namun karena kami ada batasan waktu setelah menerima penyerahan tabua dan barang bukti dari penyidik, kami ada batas waktu 14 hari itu harus sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sehingga kami berikan waktu kepada pihak tersangka. Jika terjadi upaya RJ, kita kasih waktu tidak sampai dari 10 hari dari sekarang.
8: Kejaksaan sendiri hanya akan memfasilitasi, sedangkan terkait dengan apakah nanti adanya perdamaian, dikembalikan ke kedua belah pihak yang akan menentukan sendiri. Sebelumnya tersangka H dilaporkan karena menggunakan cek kosong yang mana kerugian hampir mencapai 3 miliar rupiah, tapi cek kosong yang dikeluarkan itu senilai 1 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan cyber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan cyber dan persandian.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan cyber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya. Melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan cyber dan persandian yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat Daya, Asisten 2 Bidang Kepemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedap Papua Barat Daya, Suhardi Tamal, mengatakan bahwa sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Barat Daya memiliki peluang besar membangun fondasi keamanan cyber yang kuat sejak awal. Ia menegaskan bahwa ancaman cyber kini semakin kompleks dan dapat mengganggu layanan pemerintahan, integritas data, serta keamanan informasi. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan tata kelola keamanan cyber, peningkatan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan keamanan informasi, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mengajak seluruh serta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi serta memperluas wawasan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dan dipersebarluaskan di masing-masing perangkat daerah guna memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
11: Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yaitu meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan pemerintahan, merusak integritas data, membocorkan informasi penting, bahkan mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ancaman siber saat ini tidak lagi mengenal batas wilayah maupun waktu. Serangan dapat terjadi kapan saja dan menyasar siapa saja, termasuk instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah atau satu unit kerja tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah dalam konteks tersebut. Peran persandian menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem pengamanan informasi pemerintah.
10: Suhardi Tamal menambahkan bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, Internet of Things, dan berbagai inovasi digital lainnya akan membuka peluang sekaligus resiko baru di bidang keamanan cyber. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem keamanan cyber yang

0: PEP Papua Field yang merupakan bagian dari zona 14 regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina kembali mencatatkan kinerja positif dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional. Komitmen perusahaan dalam mengembangkan potensi migas di wilayah Kepala Burung Papua Barat Daya diwujudkan melalui keberhasilan uji produksi sumur pengembangan Salawati SLW F2X yang berada di Formasi Kais, Kabupaten Sorong. General Manager Zona 14 Indarwan Harsoni menjelaskan capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menerapkan aspek health, safety, security, and environment HSSE serta prinsip operational excellence pada setiap tahapan kegiatan operasi. Manajer Papua Field Ardi menambahkan keberhasilan sumur SLW F2X ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan potensi produksi migas di Indonesia Timur. Capaian ini juga melanjutkan tren positif keberhasilan program pengeboran yang sebelumnya diraih melalui sumur SLW C4X. Sumur SLW F2X mulai ditajak pada 10 April 2026 menggunakan rig PDSI dan berhasil diselesaikan setelah melalui proses pengeboran selama 54 hari. Pada 11 Juni 2026, sumur tersebut mencatatkan hasil uji produksi awal sebesar 623 barel minyak per hari atau BOPD dengan menggunakan metode Artificial Lift Electric Submersible Pump atau ESP. Dari Mamfanim, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Penjamin Mutu Pendidikan dorong pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
2: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat mengadakan diskusi kelompok terpimpin terkait budaya sekolah aman dan nyaman di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPMP Papua Barat Justus Awaitau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat Herman Fransur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Louisa Herena Burdam, serta Kepala Dinas Kominfo Fritz Felix Dimara. Kepala BPMP Papua Barat Justus mengatakan pihaknya turun ke daerah untuk menyosialisasikan terkait Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman BSAN. Permendikdasmen ini mencabut aturan lama Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Dalam peraturan baru ini, kabupaten dan kota diminta untuk membentuk kelompok kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Menurut Justus, Pokja BSAN nantinya akan dipimpin sekretaris daerah sebagai ketua, kepala Bapeda sebagai wakil ketua, dan koordinator adalah kepala dinas pendidikan. Pembentukan Pokja ini ditargetkan paling lambat pada 9 Juli 2026. Justus menambahkan pembentukan Pokja ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya sekolah yang aman dan nyaman. Selama ini banyak terjadi sejumlah kasus perundungan hingga kasus kekerasan seksual di sekolah.
3: Ini secara nasional sudah dilakukan oleh beberapa provinsi. Kita di Papua Barat ini baru kali bergerak. Batasnya itu di bulan Juli. Oleh sebab itu kalau boleh dari Raja Ampat boleh menghasilkan surat perjanjian kerjasama ini. Anaknya itu menjadi dasar dan pemerintah daerah harus punya tanggung jawab terhadap sekolah karena generasi yang kita hasilkan adalah generasi yang akan ke depan membangun negeri kita.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mengungkapkan bahwa diskusi kelompok terpimpin yang diadakan BPMP merupakan implementasi nyata pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat pendidikan dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Menurut Herman, pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapeda, serta Dinas Kesehatan dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik. Pihaknya meminta komitmen lintas OPD agar memiliki kesepahaman bersama dalam mendukung keberadaan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
3: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Balai Penyamanan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis ini. Kegiatan diskusi ini bagi kami merupakan implementasi nyata dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang menjalankan asas hukum kita bersama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Budaya sekolah aman dan nyaman adalah sebuah komitmen kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Raja Ampat dapat mengenyam pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.
2: Kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman dibentuk melalui keputusan kepala daerah untuk masa kerja selama 4 tahun. Dari Kabupaten Raja Ampat,

0: Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat nasional.
2: Kabar membanggakan datang bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di Jakarta. PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa putra-putri Papua Barat Daya mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia.
3: Tadi sudah diumumkan oleh BPIP secara internasional ya, yang lolos itu kan adik kita namanya Peter Felix Pasca Yapen, itu dari Kabupaten Raja Ampat. Kemudian yang berikutnya Vila, perempuannya Vila Delvia Nauri, itu dari Kabupaten Sorong. Nah, kedua satu pasang ini telah diumumkan dan telah kami menunggu untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjutnya di Jakarta. Nanti akan dilakukan oleh teman-teman kita dari Pas Pampres Jakarta untuk melakukan pemusatan pelatihan.
4: Keberhasilan Peter Felix Yapen dan Vila Delvia Nauri menembus seleksi tingkat pusat menambah deretan prestasi generasi muda Papua Barat Daya di tingkat nasional, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat Daya secara keseluruhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ziarah rombongan menyongsong Hari Bayangkara, laporan Rido Nukuhali.
5: Dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Tri Cakrabuana Teminabuan. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole. Ziarah itu diikuti oleh seluruh pejabat utama, para perwira, personel Polres Sorong Selatan, serta Bayangkari Cabang Sorong Selatan. Ziarah rombongan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Kapolres Glenn Mole menyampaikan, kegiatan ziarah rombongan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan meneladani semangat pengabdian para pahlawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut Kapolres, semangat perjuangan, loyalitas, dan pengorbanan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai ziarah di TMP, rombongan juga melaksanakan upacara ziarah laut di dermaga pelabuhan Ampera Teminabuan. Momentum itu menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus menjaga semangat pengabdian, disiplin, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Kapolres berharap Hari Bayangkara ke-80 semakin memperkuat komitmen seluruh anggota Polres Sorong Selatan dalam mewujudkan Polri yang presisi dan dicintai masyarakat. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 100 peserta kontingen Youth Camp Gereja Pantekosta di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Sorong Selatan.
6: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 100 peserta kontingen Youth Camp Gereja Pantekosta di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Sorong Selasa 23 Juni 2026. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh peserta untuk menjaga kekompakan, persatuan, dan kebersamaan selama mengikuti kegiatan. Ia menekankan pentingnya menjaga hati, menghilangkan perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap peserta untuk rasa nyaman dalam menikmati persekutuan dan hadirat Tuhan. Ia juga mengingatkan para peserta untuk fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, karena momentum tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperoleh pembinaan rohani dan berkat bagi kehidupan nyata.
7: Berbagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui dunia digital itu bisa dilewati. Kalau tidak, kita bisa hanyut dan tenggelam dalam suasana itu. Nah, sekali lagi saya beri apresiasi, rasa bangga salut saya untuk gereja ini. Kita berdoa supaya mimpi kita ini, niat baik ini, kita laksanakan dengan baik. Acara di Sorong Selatan juga bisa berlangsung dalam keadaan aman, keadaan tertib, lancar, dan sukses. Ini bisa kita wujudkan sepanjang kita harus bersatu. jaga hati di antara kita.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Youth Camp, Otto Marius Marani, mengatakan total peserta yang mengikuti kegiatan mencapai sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Menurut Otto, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Sorong Selatan tersebut bertujuan untuk memperkuat mental, karakter, dan spiritualitas pemuda serta remaja GPDI di Papua Barat Daya.
8: Dan rencana tujuan kegiatan ini untuk menambah mental spiritual dari peserta pemuda dan remaja, khususnya yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia di kalangan Provinsi Papua Barat Daya, yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Kami punya tujuan adalah supaya teman-teman pemuda dan remaja itu memiliki mental yang kuat, karakter yang kuat seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur tadi.
6: Kegiatan Youth Camp GPDI Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung mulai 23 Juni 2026 hingga 25 Juni 2026 dan akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan prakirawan BMKG. Ya, silakan.
9: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 24 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga wilayah Tamrau. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Papua Barat Daya diperkirakan berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Sorong, sore ini.
1: Eh, penting ya, selamat sore. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya, sore hari yang masih cerah ya. Iya, dari siang sampai sore ini tetap cerah untuk Anda juga pendengar yang masih tetap beraktivitas ya di sampai sore hari ini, tetap semangat. Cuaca cukup mendukung ya, dan juga untuk Anda juga yang mungkin punya janji di sore hari, jangan sampai lupa kalau Anda punya janji di sore hari. Yang olahraga juga ini sangat mendukung sekali ya. Cuaca hari ini kayaknya memang setiap sore cuaca memang cukup cerah ya. Ya, selamat bersiap-siap saja untuk Anda yang mau olahraga sore dan juga yang baru mau pulang kantor ya. Mungkin rapikan meja kerja Anda sebelum Anda meninggalkan ruang kerja Anda agar mudah untuk mencari file-file keesokan harinya. Dan selamat sore, masih terus menemani Anda bersama RRI Program 1 Sorong.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Ya, dengan aturan registrasi SIM card baru menggunakan verifikasi biometrik atau data pengenalan wajah, ini bakal mulai resmi berlaku pekan depan ya, 1 Juli 2026. Nah, langkah ini diambil untuk memberantas ekosistem penipuan digital yang kian meresahkan. Di mana Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi ini mengatakan kebijakan ini akan diterapkan secara nasional dan berlaku untuk seluruh operator seluler, baik melalui gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator. Jadi melalui integrasi langsung dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, aturan baru ini diharapkan mampu membangun ruang digital yang jauh lebih aman bagi masyarakat. Dan dikatakan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat, validasi menggunakan nomor induk kependudukan ya dan kartu keluarga yang berjalan selama ini masih kerap disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, dan jadi mana penggunaan identitas palsu akan semakin sulit ya apabila dengan registrasi biometrik ini. Jadi urgensi penerapan aturan ini kian diperkuat oleh data dari Indonesia Anti-Scam Center dan Satgas Pasti yang mencatat total kerugian masyarakat akibat kejahatan cyber ini telah menembus angka 9,5 triliun rupiah hingga April 2026. Nah, itulah ya pendengar, jadi teknologi pengenalan wajah yang diterapkan dalam kebijakan ini diklaim dirancang lebih cepat dan aman dibanding metode konvensional. Itulah jadi untuk Anda yang mungkin ya melakukan registrasi nanti di bulan Juli ini mulai diberlakukan bagi masyarakat yang nomor ponselnya sudah aktif sebelum tanggal 1 Juli 2026. Ini dikatakan pemerintah mengimbau agar tetap melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela. Jadi langkah ini dinilai membawa keuntungan tersendiri ya bagi pelanggan lama gitu ya. Dan jika dengan melakukan registrasi biometrik secara mandiri, pengguna dapat memanfaatkan fitur khusus untuk mengecek apakah ada nomor asing lain yang terdaftar secara tidak sah menggunakan nick Anda ya. Jika ditemukan penyalahgunaan identitas, pelanggan berhak mengajukan pemblokiran nomor tersebut secara langsung melalui operator. Itulah ya pendengar, imbauan juga untuk registrasi ulang yang sudah punya nomor ponsel yang sudah aktif sebelum tanggal 1 Juli ya. Itulah kebijakan pemerintah untuk mengurangi kejahatan cyber.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Kisah Nyonya Li Chianchun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Bang bang wonu shi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianchun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianchun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianchun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar-mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
Indo-Europese Verbond Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-Anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai researcher perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Ya, peringat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore ya, di tempat Anda masing-masing, di rumah, atau mungkin yang lagi nongkrong ya. Dan sore hari yang cerah sekali, duh, indah sekali ini sore hari. Kalau mungkin Anda yang lagi nongkrong, yang mengabadikan menunggu sunset ya, atau mungkin ya sambil menikmati suasana sore, ya olahraga ya. Ya terlihat juga ya, ada yang jogging, arsal lintas sore hari ini juga cukup ramai lancar. Hati-hati saja di jalan mendengar, dan selamat sore menikmati sore hari Anda. Mungkin dilengkapi dengan teh, kopi ya panas, dan juga cemilan melengkapi suasana sore hari Anda. Dan ini biasanya ramai di seputaran pantai reklamasi ya pendengar ya, yang olahraga, yang nongkrong ya. Di sana juga sudah ada banyak pilihan jajanan di sana, jadi ya tinggal menyediakan uang nongkrong sambil ngemil ya. Tapi yang olahraga ya jangan banyak ngemil, udah olahraga terus ngemil, wah sama aja ya. Akhirnya ya, mendengar yang lagi sepedaan juga ya, untuk Anda yang mungkin lagi tidak ingin lari ya, ingin sepedaan aja, nah ini dia ya, bisa juga olahraga, salah satu olahraga yaitu bersepeda. Oke, dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda di suasana sore hari ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Bangat sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: be.
1: Ya, penyiar sutradara film Hong Kong, Stephen Chow, menargetkan Kung Fu Soccer terbaru tayang Juli 2026 ya, atau satu tahun setelah syuting selesai. Film ini akan menjadi proyek arahan pertamanya dalam 7 tahun terakhir. Chow sendiri mengumumkan melalui video durasi 13 detik di media sosial, dan dia mengatakan bahwa film ini sedang dalam tahap pasca produksi. Dan di mana pendengar, ia juga membagikan sketsa konsep poster film yang digambarkan tangan di media sosial ya, dengan keterangan Kung Fu Soccer 10 Juli atau 10 Juli atau 17 Juli gitu ya. Nah, dan ditulis dan disutradarai oleh Chow, Kung Fu Soccer sendiri akan menandai perilisan teatrikal pertamanya sejak The New King of Comedy, hasil remake dari film klasiknya King of Comedy. Jadi aktor dan sutradara ini terkenal karena membuat film-film seperti Kung Fu Hustle ya, CG7 dan The Mermaid. Dia juga produser eksekutif untuk film komedi aksi fantasi animasi Netflix The Monkey King. Dan Kung Fu Soccer sendiri yang disebut-sebut sebagai penerus spiritual dari film komedi hit show Shaolin Soccer, mengikuti perjalanan tim sepak bola perempuan yang melakukan comeback luar biasa untuk memenangkan kejuaraan. Kung Fu Soccer akan dibintangi Zhang Xiaofei, Lei Zhang, dan Dilraba Dilmu Murat ya. Akan ada penampilan dari mantan kiper tim nasional Cina Zhao Lina dan back tim nasional Cina Li Jiaoye. Dan tidak berhenti di situ, Stephen Chow juga menggandeng aktor Korea Selatan Song Kang Ho untuk tampil sebagai wasit tamu dalam film tersebut juga. Ya, film Kung Fu Soccer mulai syuting itu pada Maret 2025 dan selesai pada Juni tahun itu. Dan saat itu sempat ada pembicaraan saat film ini akan dirilis bertepatan dengan tahun baru Imlek 2026 ya, sebelum Chow ini mengungkapkan di media sosial pada 17 Februari bahwa kemungkinan besar film ini akan dirilis lebih lambat pada 2026.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore, selamat sore, selamat sore untuk semuanya ya. Selamat sore Papua Barat Daya. Senang sekali sore hari ini bisa menemani Anda hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda hingga jelang buduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Saya Noni Densi yang bertugas menemani Anda tentunya ya. Selamat sore untuk Anda yang lagi dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja, beraktivitas, ataupun juga buat Anda yang lagi sementara berolahraga. Semangat selalu!

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Henti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

ingin hidup sempurna. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya ada di pukul 18:23. Kami informasikan bagi Anda, sesibuk apapun Anda, jangan lupa untuk meringankan langkah, kemudian meluangkan waktu melaksanakan sholat maghrib ya. Sholat maghrib akan ada di pukul 18:20.

0: yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan...
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya, kami hadirkan untuk Anda.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

Iya, suasana sore, suasana sunset ketika kita melihat ya matahari mulai tenggelam, ini memancarkan cahaya jingga atau orange yang luar biasa cantiknya dan juga menjadi spot foto oke paling menarik kalau kita mengambilnya dari Sorong Modern City. Wih, keren, rame ternyata hampir setiap hari Sorong Modern City dari pagi sampai pagi dan sore terlebih ya, karena kalau siang panasnya luar biasa. Oke, pendengar di sore jelang malam hari ini saya informasikan untuk Anda nanti di pukul 19 akan ada informasi terkini lewat berita Sorong Malam.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudia Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut, dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudia menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudia tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Di antaranya, si jago merah melahap ratusan rumah warga di Kelademak 2 Pantai Kota Sorong. Panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon Sekda Kabupaten Sorong. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Si jago merah melahap ratusan rumah warga di Kelademak 2 Pantai Kota Sorong. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
2: Sekitar pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, ratusan rumah warga Kelademak 2 Pantai hangus terbakar di lahap si jago merah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Dari pantauan, selain mobil damkar, terdapat puluhan mobil tangki yang turut membantu mengatasi kebakaran tersebut. Musibah tersebut terjadi di kompleks Kelademak 2 Pantai, Kelurahan Kelaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selaku Ketua KKSS Kota Sorong, Haji Firman Baco mengungkapkan bahwa kejadian ini sudah terjadi 3 kali, namun kebakaran kali ini yang besar karena ratusan rumah menjadi abu akibat musibah ini sehingga membuat ribuan warga ikut terkena dampaknya.
3: Saya jam 5 pagi saya sudah mendapat informasi dari grup keluarga bahwa terjadi kebakaran di kompleks Kelademak 2 Pantai. Ya, saya langsung perintahkan untuk bawa alkom pemadam untuk bisa meminimalisir kebakaran yang berjalan. Tapi karena memang kebakaran begitu cepat, kita tidak bisa mengatasi dengan sigap. Ya, apalagi kalau api itu kan orang seberapa panik. Tapi bagaimanapun kita berupaya sampai menghubungi semua teman-teman untuk bisa saling membantu, terutama mobil-mobil tangki air. Karena saya pikir itu yang paling bisa cepat kita datangkan. Tapi apalah daya, memang api itu luar biasa dari angin barat kemudian dari timur laut, makanya dari sini habis langsung balik lagi ke sini, makanya tidak bisa betul kita atasi. Ketiga kali 2016 yang lalu, kemudian 2026 berarti 10 tahun yang lalu terjadi lagi, sudah 3 kali. Tapi ini yang lebih parah, karena ini hampir semua ke depan itu habis semuanya, rata dengan tanah.
2: Lanjut Firman, dari kejadian ini yang paling banyak terkena adalah warga KKSS yang sudah lama tinggal di Kelademak 2 Pantai.
3: Sampai saat ini saya sendiri belum bisa memastikan bahwa sumber api dari mana, tapi yang pasti dari rumah-rumah sekitar itu. Data belum saya dapatkan, tapi yang pasti kalau di situ ratusan kepala keluarga, ribuan orang lah yang pastinya mungkin di situ yang jadi korban.
4: Ratusan?
3: Oh, ratusan Pak, ratusan. Orang saja itu ribuan orang, di ribuan orang yang ada di situ. Ya, di situ kan multi etnis Pak, jadi semua suku yang ada, tapi kalau orang bilang yang paling banyak memang warga KKSS. Makanya dari sejak awal itu saya turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bahwa warga kami benar-benar mendapatkan musibah yang memang di luar daripada kemampuan kami untuk mengatasinya.
2: Di akhir wawancara, Firman memberi apresiasi kepada para sopir tangki yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu dalam musibah ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tinjau lokasi kebakaran di Kelademak Pantai, Wali Kota Sorong siapkan penanganan darurat.
5: Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Dandim 1802 Sorong, Letkol Infantri Rinaldi, PLT Sekda Rudi Laku, dan pimpinan OPD Pemerintah Kota Sorong meninjau lokasi kebakaran di kawasan Kelademak Pantai Kota Sorong, Rabu 24 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi pada pukul 05.00 waktu Indonesia Timur itu, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Usai melihat rumah-rumah dan pengungsi serta posko darurat, Wali Kota Sorong langsung melakukan rapat untuk penanganan awal pasca kebakaran. Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah Kota Sorong melakukan penanganan awal dengan menyiapkan makanan siap saji kepada warga yang terdampak, kemudian menyiapkan tenda pengungsi. Wali Kota mengatakan untuk sementara warga yang terdampak musibah kebakaran tersebut berjumlah 420 orang yang terdiri dari 85 kepala keluarga.
6: Rapat darurat ini untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya darurat dan dibutuhkan
4: dibutuhkan oleh warga kita, seperti menyiapkan ya makanan siap saji, kemudian ya menyiapkan tenda pengungsian bagi warga kita yang memang kena dampak. Yang ketiga, kita menyiapkan air bersih. Yang keempat, kita juga menyiapkan tenaga-tenaga medis di lokasi. Jadi mendirikan posko darurat, kemudian juga posko tadi, posko untuk kesehatan warga kita.
5: Untuk penanganan musibah kebakaran, pemerintah Kota Sorong menetapkan tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon sekda yang direkomendasikan kepada Bupati Sorong. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar Widyastuti.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Cliff Agus Japsenang, purna tugas dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk bergantian kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkompeten. Dalam hasil akhir seleksi jabatan sekda diumumkan 3 pejabat yang telah mengikuti seleksi untuk diusulkan kepada Bupati Sorong guna dipilih figur yang akan membantu Bupati dan Wakil Bupati Sorong untuk dapat menjadi sekda di Kabupaten Sorong. Dalam pengumuman yang disampaikan Efraim Kambu, Ketua Panitia Seleksi menyatakan 3 pejabat masing-masing, Adi Bremantio dengan jabatan saat mengikuti seleksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Chris James Tupamahu sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, dinyatakan lolos uji kepatuhan yang dilakukan dalam beberapa tahapan dan selanjutnya, ketiga pejabat dimaksud direkomendasikan untuk diusulkan kepada Bupati Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nimrod Sesa ajak warga untuk tidak mendahului keputusan Bupati Sorong dalam penentuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
7: Beberapa hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, sejumlah ucapan selamat atas terpilihnya Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah bermunculan di media sosial. Sontak ucapan selamat ini viral karena disertai dengan doa dan harapan masyarakat. Namun sayang ucapan selamat tersebut tidak seharusnya tersebar luas sebab hingga saat ini Bupati Sorong Johnny Kamuru belum memutuskan sosok Sekretaris Daerah yang dipilih untuk membantu Johnny Kamuru dan Sutejo dalam menata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Kaitan dengan ucapan selamat yang telah tersebar tersebut, Nimrod Sesa yang ditemui mengatakan tidak mengetahui asal mula tersebarnya ucapan yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku bersyukur telah menerima hasil akhir yang mengumumkan 3 nama pejabat direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk dipilih Bupati Sorong. Namun prinsipnya dalam proses dimaksud tetap sepenuhnya menunggu keputusan Bupati Sorong. Nimrod Sesa menegaskan tugas sebagai sekretaris daerah ini merupakan kepercayaan yang harus dihormati dan dijaga, terutama dalam mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sambut baik kehadiran Terra Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepala Burung, Papua.
8: Kehadiran Terra Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepala Burung Papua khususnya Rajampa disambut baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu dalam peresmian kantor Terra Abadi Papua yang berlokasi di Jalan Selat Obi kilometer 9 Kota Sorong Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran Terra Abadi Papua sebagai mitra pemerintah dalam mendukung upaya konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Rajampa. Menurut Lisa Kambu, kemajuan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, karena itu kehadiran organisasi yang bergerak di bidang konservasi dinilai menjadi langkah positif bagi Papua Barat Daya. Dirinya berharap Terra Abadi Papua dapat tetap fokus mendampingi masyarakat serta membantu menjaga berkelanjutan ekosistem darat dan laut di Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat yang menjadi salah satu kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan di dunia.
9: Papua Barat Daya, lebih khusus Raja Ampat, tetap lestari keberlanjutannya, baik ekosistem di laut maupun di darat. Ini yang menjadi, jadi ini kita sambut baik begitulah.
10: Kira-kira Pak Gub ada harap ada program-program apa yang didorong melalui pemerintah provinsi, didorong melalui Terabadi Papua ini?
9: Kalau kita kan sebagai mitra pemerintah, jadi kita kan kerjasama. Sepanjang ada hal-hal yang menyangkut pengaturan, regulasi, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ya, kalau soal program-program teknis itu kan teman-teman di Terabadi ya, mereka lakukan itu dengan masyarakat.
8: Sementara itu, Direktur Eksekutif Terabadi Papua, Meti Mongdo, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa organisasinya hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akan fokus membangun pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut.
11: Tera hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga.
8: Meti menjelaskan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan Terabadi Papua akan memulai program konservasi di Raja Ampat dengan fokus pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan kawasan pesisir agar tetap jaga kelestarian lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan meminta kepala dinas hingga tenaga pendidik untuk tidak melanggar aturan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Laporan Padli Ramdan.
12: Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat Justus Awaitau mengingatkan agar dinas pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Pihaknya meminta agar setiap aparatur dinas pendidikan dan tenaga pendidik untuk tidak membuka celah atau berkompromi sehingga menabrak aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPMP Papua Barat saat berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat. Menurut Kepala BPMP, sistem penerimaan siswa baru atau SPMB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kepala dinas, staf dinas hingga tenaga pendidik jangan membuka celah melanggar aturan karena akan menggerus kepercayaan masyarakat. Kepala BPMP menegaskan bahwa jangan karena ada hubungan keluarga, sahabat kemudian membuka ruang dalam melanggar aturan dan berakibat menghilangkan hak anak yang seharusnya diterima di sekolah yang sesuai dengan zonasinya. Dalam Permendikdasmen telah diatur kuota SPMB untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Justus menambahkan, aturan penerimaan SPMB dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa. Pada prinsipnya, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak. Aturan zonasi dalam SPMB dibuat agar siswa bisa sekolah di lokasi yang dekat dengan rumahnya, sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan transportasi.
13: Saya tadi menghimbau kepada Pak Kadis dan teman-teman supaya menghimbau kepada guru dan kita orang-orang dinas, jangan, kita orang-orang pendidikan jangan membuka celah. Ya, begitu kita membuka celah sudah itu kepercayaan orang akan tuh. Karena zonasi pada prinsipnya meringankan beban ya. Artinya anak kalau sekolah dekat dengan rumahnya kan ongkosnya tidak terlalu mahal, bisa jalan kaki, terus terhindar dari debu, terhindar dari panas dan hujan karena dekat.
12: Kepala BPMP mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang selama ini kurang layak agar setiap satuan pendidikan bisa lebih diminati siswa-siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan mencatat angka kematian ibu dan anak mengalami penurunan. Laporan Rido Nukuhali.
14: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cihwai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun 2026. Anita Huai menjelaskan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk meminimalisir angka kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2025, kata Anita, angka kematian ibu dan anak berjumlah 1 orang pada bulan Desember lalu. Hal itu disebabkan emboli air ketuban. Meskipun telah melakukan penanganan yang maksimal, namun tidak dapat diselamatkan. Selain itu, di tahun 2026 hingga memasuki bulan Juni, angka kematian ibu nihil.
15: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik, 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada angka 2. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juli sementara kosong. Dan angka kematian bayi untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan, anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur

0: yang ada di kampung kampung hampir rata-rata ada bidang-bidang yang ada di kampung kampung mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian bukan saja untuk ibu-ibu bidang, tapi juga jadi perhatian untuk kepala dinas, tapi juga bapak sekretaris daerah untuk sama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah Gimeko.
1: Bupati menyampaikan bidan juga akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan karir melalui pengembangan SDM yang akan dilakukan secara bertahap dengan pendataan bidan oleh Dinas Kesehatan Sorong Selatan. Pada momentum HUT IBI diharapkan ke depan pelayanan yang diberikan oleh bidan semakin maksimal hingga ke wilayah pelosok. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia berkolaborasi menyusun dokumen rencana kontingensi atau rekon bencana konflik sosial.
3: Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia berkolaborasi menyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Ponataba, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada ADRA Indonesia yang menggandeng BPBD dan Dinas Sosial Kota Sorong dalam menyusun dokumen tersebut.
4: Sangat mengharapkan dan sangat mengapresiasi sekali terhadap penyusunan dokumen konjugasi bencana sosial di hari ini. Harapan kami semoga dengan penyusunan, dengan OKKRI ini, kita dapat satu susunan dokumen yang berarti, yang bisa menjadi indikator, yang bisa menjadi tolak ukur untuk kita semua di dalam melakukan konjugasi terhadap bencana sosial yang terjadi di Kota Sorong maupun di Provinsi Papua Barat Daya. Saya berharap melalui doa karya ini, Bapak Ibu kita bisa menghasilkan satu sikap, satu pernyataan yang baik, dokumen yang baik untuk kita lakukan bersama-sama di dalam mengantisipasi terjadinya bencana sosial.
3: Melalui kolaborasi ini, diharapkan lahir sebuah dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial yang dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Elisa Kambu perkuat kerjasama dengan UNIPA untuk pendidikan di Papua Barat Daya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalin kerjasama dengan Universitas Papua dalam upaya memperkuat sektor pendidikan, pertanian, dan ketahanan pangan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kerjasama yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman itu merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya telah dirintis oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Menurut Elisa Kambu, program tersebut sempat berjalan pada masa pemerintahan Bupati Sorong terdahulu, namun kemudian terhenti. Kini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya menghidupkan kembali program tersebut melalui kolaborasi dengan UNIPA. Elisa menjelaskan pemerintah provinsi akan mengambil peran dalam pengelolaan dan pengembangan program. Nantinya pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan menyerahkan lahan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Elisa Kambu menambahkan bahwa proses realisasi program tersebut telah mulai berjalan pada tahun ini. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan langkah-langkah awal termasuk proses administrasi penyerahan lahan serta dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program.
6: Itu UNIPA itu kita ada lanjutan dengan sekolah 8, itu pengolahan sagu yang dulu dirintis oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Zaman Pak Oto itu berlangsung, setelah itu waktu Pak Oto tidak jadi bupati itu terhenti.
7: Sorsel maksudnya?
6: Sorsel. Jadi nanti itu kita, karena itu cocok untuk kita di sini karena ada upaya kita juga ada kaitan dengan pertanian ketahanan pangan tadi ini. Kita ingin dorong tingkatkan itu nanti dikelola oleh provinsi. Jadi kita bekerja sama dengan UNIPA, nanti Bupati Sorong Selatan menyerahkan tanah itu ke pemerintah provinsi, baru kita yang bangun kampusnya dan proses belajar di sana.
5: Ia berharap kerjasama dengan UNIPA dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

0: Bidang pertanian sekaligus mendorong program ketahanan pangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalahkan Polres Sorong Kota, tim sepak bola Polres Raja Ampat juara Kapolda Cup 2026. Laporan Padli Ramdan.
2: Tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaik dalam turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela, Kota Sorong, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota. Di bawah asuhan langsung Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, tim sepak bola Raja Ampat menakuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi skor imbang 2 sama. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4. Gol tim Raja Ampat pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim pada menit 15 dan Nelson Kabet pada menit ke-36. Sementara pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor adalah Kelvin Rumadas pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri pada menit ke-70. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Menurut Ibda Mariadi, kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan dari tim Polres Raja Ampat, Brifda Aprizal Karim, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Medali juara diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan piala Best Player diserahkan Kepala Biro SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol I. Dewa Gede Juliana.
3: Adu penalti dengan skor 5-4 dan keluar sebagai pemenang adalah tim Polres Raja Ampat. Sekaligus menutup acara Kapolda Cup 2026. Pemain terbaik juga diraih oleh Brifda Aprizal Karim nomor punggung 17.
2: Turnamen Kapolda Cup 2026 digelar sejak 17 Juni dalam rangka menyambut peringatan HUT Bayangkara ke-80. Kompetisi sepak bola ini diikuti sebanyak 10 tim yang berasal dari Polres dan Polda se-Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja Anda ikuti informasi dari Berita Sorong Malam, pendengar ya. Wah, saya informasikan juga untuk Anda, para pencinta olahraga sepak bola Piala Dunia 2026. Walaupun kita rame-rame begadang mata warna nonton sampai apalagi juga beberapa pertandingan tuh sejak dini hari, bahkan juga pada saat pagi hari ketika jam kerja, jam aktivitas begitu ya. Tapi tetap semangat kalau tim kebanggaan dong bermain, ya kan? Oke, dan informasinya untuk Anda di hari ini, di mana nanti di pukul 4 ya, di pukul 4 subuh, 4 dini hari waktu Indonesia Timur, akan berhadapan Swiss dan juga Kanada, disiarkan secara langsung oleh Pro3 Jakarta. Kemudian juga nanti di pukul 7 dini hari, wah, mana nih para pencinta Brasil ya, ini akan berhadapan Skotlandia versus Brasil ya, yang sama-sama berada di grup C ya. Dan nanti juga akan disiarkan secara langsung tentunya di Pro3 RRI dan juga di program 1 RRI seluruh Indonesia. Wah, sudahlah, Brasil juga sudah menjadi juara grup ya, dan saat ini dia menempati posisi paling puncak ya dari semua grup yang ada dengan memperoleh skor ataupun juga poin yang paling tinggi. Salut untuk ke tim Brasil pastinya ya. Dan saya juga masih akan terus menemani Anda hingga nanti di jam 8 malam ya. Dan untuk semuanya yang lagi monitor, yang baru bergabung bersama dengan kami di program 1 Inspirasi Keindonesiaan, terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di malam hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya pendengar, saya informasikan untuk Anda ya, bahwa jangan lewatkan ada obrolan seru di Torang Cerita. Setelah drama radio tepat pukul 8 malam nanti, kita akan berbincang-bincang dengan para penyanyi bertalenta dari tanah Papua ya. Tetapi mereka juga sudah menjadi penyanyi Indonesia, artis yang memang benar-benar sudah berkecimpung di dunia musik tanah air dan cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia tentunya. Yang tergabung dengan Suara 5 ada Bona Pascal Nobo ya, yang juga merupakan alumni Indonesian Idol. Kemudian juga ada Kakak Boy ya, terus juga ada Kakak Lala Swages.

0: Sorong malam ini.
1: Hey, pendengar, kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi Anda dapat mengikuti drama radio dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi RRI Banda Aceh. Dan selepas ini, kita akan ada sama-sama di Torang Cerita, live on TikTok dan juga YouTube channel RRI Sorong, bersama dengan suara 5 kakak-kakak dorang yang luar biasa mantap. Ada kakak Bona Pascal, kakak Boy Soa-Soa, kemudian juga ada kakak Lala Swages, ya. Dan mereka ini sudah dan juga ada kakak Nobo ya, sudah terhubung nanti bersama dengan kami lewat suara 5. Seperti apa nanti obrolan selunya ini, Tom, buka kakak-kakak musisi Tanah Papua yang juga sudah berkarir di Belantika Musik Tanah Air. Nanti kita jangan kemana-mana.

Sama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: aja. Ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Nih mana-mana Belanda, malam hari ini senang sekali bahwa kita bisa ada bersama-sama malam ini di Torang Cerita. Dan malam hari ini lewat Torang Cerita sudah menjadi bintang tamu kita malam hari ini ada Suara Lima. Suara Lima ini apa saja? Suara Lima siapa-siapa saja? Ini tuh kakak-kakak musisi Indonesia, musisi Tanah Papua yang juga sudah menjadi para penyanyi, para musisi, seniman yang tuh kenal dekat di tanah air ini. Dan mereka berlima ini juga sudah mengeluarkan single, album ya dari masing-masing pribadinya, baik lewat solo maupun juga ada beberapa grup yang sudah menyatukan mereka juga sebelumnya ya. Suara Lima ini bukan hanya sekedar nama tapi juga mereka simbol mewakili lima suara, lima semangat, lima jiwa dan dalam satu jiwa menyatukan tradisi, modernitas dan cinta terhadap musik Indonesia ya. Langsung kita sapa saja. Ada yang pertama Kakak Bona Pascal, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Halo.
1: Noni dengar enggak?
0: Dengar Kak.
1: Ah, ini dari tadi panggil-panggil tapi Noni enggak jauh, kayaknya belum terkon kali.
0: Tidak, tadi itu belum live Kak karena di sini live tapi kami belum bisa connect langsung ke mixer karena langsung
1: nanti kena suaranya keluar.
0: Ya. Oke. Kakak Bona, selamat malam.
1: Kayaknya Kakak Boy tolong diundang dulu deh, kayaknya dia masih gantung di luar situ deh.
0: Oh, belum masuk ya?
1: Dia kan bodoh main TikTok.
0: siap. Oke, sudah kayaknya, sudah Kak. Kakak Nobo, selamat malam. Jumpa lagi.
2: Nonina ya.
1: Tuhan.
0: Sapa kakak ini yang aduh luar biasa.
2: Si dulu. Soran anak soran doran ini.
0: Aduh kakak, saya ingat dulu waktu kita ngada di kampung-kampung sana.
2: Aduh. Pacimalak
0: itu lagi almarhum. Iya.
2: Kalau Kakak Bona dulu utara baca koran.
0: Kakak Bona nih anak-anak
1: kampung jadi.
0: Kakak Lala,
1: selamat malam.
0: Kakak Boy, hormat.
1: Iya, hormat, sorong.
0: Iya, Kakak Lala ini sudah, mungkin saya ketemu berapa kali karena pernah datang di RRI Sorong juga ya.
3: Lama sekali itu.
0: Iya, narsis. Kakak Boy ini dong biasa main dari panggung ke panggung. Kakak Bona, Kakak Nobo, Kakak Lala dorang.
1: Kasian.
0: Ada Kakak Ferry juga ya.
2: Panggung-panggung kecil aja.
1: Iya.
0: Tapi tidak bisa bergabung bersama dengan kita berenam mungkin. Berlima nih ya.
1: Iya, ya. Belum bisa.
0: Iya, tidak apa-apa. Ini ada Kakak Ferry juga. Baik, Kakak Bona, Kakak Nobo, Kakak Boy, Kakak Lala. Ini sebelumnya kan pasti punya pengalaman. Ada grup-grup juga yang sebelumnya bergabung bersama. Nah, terus kemudian bisa terkumpul kembali di tahun 2026 ini, kemudian mengeluarkan single dengan grup baru Suara Lima. Ini maksudnya apa? Terus bagaimana bisa tercipta Suara Lima ini? Apakah memang dari lima suara yang berbeda? Atau inspirasinya datang dari mana ini? Siapa yang mau jawab dulu nih? Lala. Kakak Lala yang Lala. Paling cantik, silakan.
3: Aduh, perempuan sendiri. Iya, jadi Suara Lima ini berangkat dari kita ini kan teman-teman seangkatan ya. Kebetulan di angkatan kita ini yang perempuan di Jakarta ini paling cuma saya saja begitu.
0: Iya.
3: Kalau adik-adik di bawah kita kan memang sudah punya gitu ya. Nah, terus karena

0: dengan kesibukan kita masing-masing lah ya, kita siapkan waktu, kita pilih lagu, terus kita mau bikin lagu yang apa, aransemen yang mungkin berbeda toh, yang kita apa namanya, mix antara musik tradisional, lagu tradisional dengan musik yang modern. Nah, terciptalah Kawarine ini. Sebelumnya kita memang bikin single cover-cover sesuai dan kita punya, yaitu selera lagu-lagu kita yang angkatan kita lah. Iya, cover-cover lagu-lagu berjaya zaman kita masih pucuk semua. Terutama Noble.
1: Kenapa bisa dinamakan Suara Lima ini, Kakak? Siapa yang mau jawab?
2: Sekarang juga masih pucuk.
1: Oh, masih pucuk.
0: Suara Lima kita bina dari Bona dulu. Gantian Bona.
1: Ah, Kakak Bona. Kenapa dinamakan Suara Lima? Terhadap suara-suara karena lain begitu, enam, Kak? Atau bagaimana?
3: Kita ada 6 orang.
0: Kakak Bona.
1: Kakak Bona bisa dengar?
3: Kakak Bona Raya.
2: Oh, dia terdengar. Kakak
1: Bona
2: dengar, dengar. Saya lagi tadi habis sambil olahraga sore soalnya.
1: Ini kita mungkin lagi jalan sore, kan?
3: Oh gitu,
0: ini memang versi, ini versi om-om yang sekarang ini begini sudah.
1: Dong pikir kesehatan
3: ya.
2: Kesehatan ya, aduh, seumur kan.
0: Kan kita kan prajompo, Kak, prajompo, jadi sudah terus jaga makan. Baku tanya juga, hari ini jangan makan goreng, yang ini makan yang gula, yang ini jangan makan santan. Baku kasih ingat kita di WhatsApp grup kita.
1: Iya, aduh. Kakak Bona mungkin bisa jawab. Kenapa bisa Suara Lima?
2: Apa itu?
1: Nama grupnya
2: saya,
1: kenapa bisa
2: saya?
1: Suara Lima? Ya. Iya,
2: namanya. Tadi saya mau bikin suara 8 tapi tuh cuma 5 jadi. Jadi sebetulnya saya beresnya tarik-tarik napas gitu, saya habis jalan jadi. Kenapa suara 5? Ya tuh karena 5 orang dan tuh bingung sekarang nih grup harus dibikin nama yang harus gampang lah.
1: Iya.
2: Maksudnya kita juga ini kan cuma dedikasi toh. Tong Lima ini memang kumpul untuk berdedikasi bikin sesuatu yang baik, bagaimana caranya untuk memajukan musik Papua, intinya gitu aja. Jadi mungkin kita akan apa namanya combine dengan anak-anak Gen Z yang sekarang pun musik-musik back to 90 juga, terus ditambah dengan tradisi kayak gitulah. Terus akhirnya termuncul ada pemikiran bahwa kayaknya grup ini tuh kasih nama Suara Lima sudah, karena lebih simpel, lebih gampang, orang tinggal bilang Suara Lima, ya sudah Suara Lima dong, 5 orang sudah, kayak begitu.
1: Oke,
2: begitu kira-kira non,
1: karena mewakili grupnya 5 orang juga.
2: Iya benar,
1: dengar kan suara juga, dengar kan, dengar. Iya, kenapa mengambil single Kawarine? Dan itu Kawarine ini kan bahasa Papua.
2: Halo?
1: Ini dari daerah Kawarine nih.
2: Aduh, putus-putus.
1: Dari Biak, Serui, atau dari mana nih, Kakak? Kakak Boy, Kakak Nobo, bisa jawab.
0: Nobo yang anak Serui. Kakak Nobo.
1: Kakak Nobo, kenapa?
0: Mana suaranya?
1: Kan ini nanti lagu Indonesia, tapi ternyata mengangkat tongpu lagu Papua, tongpu lagu tanah sendiri.
3: Iya, lagu ini kan, apalagi kita Suara Lima ini kan satu angkatan yang tadi Lala bilang, terus lagu ini tuh kita tumbuh besar dengan lagu Kawarine, dan
1: iya,
3: kata Kawarine ini memang betul-betul sudah apa namanya, sudah melekat sekali. Jadi kita bilang gimana, terus akhirnya ada ide dari Lala, gimana nih sepulang kita bikin lagu Kawarine nih, modalnya kayak gini, coba kita coba yuk, wah kayaknya pas gitu. Aransemennya kayak
2: Lala Pulaki.
3: Cocok. Lala Pulaki. Lala Pulaki. Bikin tuh ya.
1: Kakak Bobin ye.
0: No. Kakak Bobin ini kan banting terus.
2: Kakak Bobin ini andalan nih. Kakak
0: Bobin ini banting terus.
1: Kakak Lala, tape saja tape. Tahan berasa.
3: Karena materinya, materi mungkin materi itu kan udah ada di Lala lama.
1: Iya.
3: Jadi kita kan rencana mau bikin lagu-lagu Papua, tapi kita bikin dalam bentuk yang kekinian. Jadi Terus Lala nawarin ini ada lagu cover ini, coba dengar dulu deh. Ini punya laki gue nih yang bikin nih, laki gue.
0: Lah, banget tuh laki gue.
3: Sapu lah.

0: Ya, atas kesepakatan bersama, akhirnya lagu Kawar ini dengan aransemen yang kita dengar sekarang ini sudah
1: masuk begitu ya.
0: Dengan beberapa ide-ide dari teman-teman yang lain, akhirnya jadi musik yang sekarang mudah-mudahan bisa diterima lah ya sama Kakak Noni ya.
1: Siap, dan ini akan diputar setiap harinya karena ini pasti.
2: Aduh, terima kasih.
1: Karena sesuatu yang segar lagi, lagu daerah yang
3: ikan gapa, ikan gapa segar. Ikan gapa segar.
1: Ada di Jempur,
3: Jembatan Puri.
1: Ada di Jempur, Kakak. Iya, jadi
3: Jembatan Puri, Jempur.
1: Mengikuti musik yang lagi hype sekarang, yang lagi digandrungi sama Gen Z, jadi itu pas sekali. Tidak melupakan kita pun lagu-lagu dan juga ada combine dengan musik-musik tradisional ya Kakak ya.
2: Ya benar, betul.
1: Iya. Nah, apakah betul ini sudah setelah proses rekamannya itu memakan waktu berapa lama nih Kakak? Kakak Boy mungkin. Nah,
4: Kakak Boy jawab.
2: Oh, sangat cepat, sangat cepat. Karena ini anak-anak ini don jago sekali, jago sekali. Hari ini materi hari ini materi datang langsung besok semua tanya. Kapan ketemu TikTok kali? Langsung. Apalagi anak-anak Sorong, guys. Anak Sorong tuh jago sekali.
1: Jadi
2: kurang
1: cepat
2: lebih
1: ya,
2: kurang lebih satu bulan kali ya.
3: Lama. Dia tipu.
2: Satu bulan. Dia percaya. Sekali-sekali tuh Noni, sekali-sekali jangan percaya anak UFI. Kamu percaya anak ABM. Saya ini ABM. ABM tuh kamu sangat percaya. Sahabat ABM, jangan. UFI jangan percaya dorang. Aduh, Tuhan.
1: Rada. Tung-tung percaya ini buat Tungkong saja.
2: Iya, itu dia. Iya, itu. Karena sumber air dari situ, guys. Sumber air Kota Sorong dari situ. Pasti. Ya. Iya. Tapi memang, lanjut, Kakak. Memang termasuk cepat. Tidak terlalu lama. Karena materi sudah ada, terus teman-teman semua juga sudah pengalaman toh di apa take vokal kita combine, kita punya 5 suara itu sudah tidak terlalu sulit lah.
3: Expert.
2: Baru lagu ini kan tong resekan lagi toh, bukan lagu yang baru betul. Sekali itu yang jadi toh sudah tahu deh pun ada apa, tinggal arrangement ikut aja.
1: Gitu sih. Begini-begini ya memang. Serah lima gercep juga.
2: Gercep.
1: Kakak.
0: Bukan masalah gercep, sutua.
1: Bagaimana Kakak? Bah, Kakak jam bilang sutua.
0: Tua pengalaman.
2: Tua pengalaman.
1: Baru sudah syuting video klip kah Kakak? Kakak berempat mungkin bisa cerita sedikit. Apakah
0: setelah
1: single ini keluar, video klipnya juga sudah keluar?
3: Halo.
5: Video klipnya sudah keluar.
1: Nah, ini sudah di proses syuting. Proses syutingnya nih di mana nih Kakak? Terus berapa lama?
5: Bona. Bona jelas
1: enggak? Siapa Kakak Bona? Ini untuk video klipnya bagaimana?
2: Kak Bona enggak dengar ya?
1: Kakak,
5: Bona sudah.
1: Iya.
2: Proses syutingnya tuh kita proses syutingnya di Jakarta.
1: Iya.
2: Kurang lebih proses syutingnya satu hari doang, satu hari aja.
5: Satu hari.
2: Kita satu hari.
1: Sungguh.
2: Satu hari kita dari sungguh luar biasa.
1: Wow, amazing.
2: Satu hari kita dari pagi sampai malam kah? Iya, apa ya malam ya. Kita syuting di salah satu kafenya. Kakak Bona pun kafe ada di Jakarta. Kita syuting di situ ya. Sama ada ambil spot di jalan, di mana-mana kita langsung sekali jalan. Jadi satu hari aja klipnya.
1: Jadi satu hari. Mantap apa? Ini saya baru lihat dia punya video klip.
2: Uyuh, ini memang kasihan Bona belum kirim ya.
1: Ini kalau mau dilihat, ini macam video klip ini bukan Kakak-kakak dong macam artis Indonesia. Kakak dong macam artis Amerika begitu.
2: Sebenarnya kita di Amerika. Dari akar-akarnya sebenarnya.
1: Iya, karena ini vibes-nya luar. Itu vibes luar begitu.
2: Aduh, terima kasih.
1: Jadi memang kalau mau dilihat, apalagi nih model video klipnya nih ada ini Wanma nih.
2: Oh iya benar.
1: Iya.
2: Iya,
1: Kakak Frankie punya anak perempuan ya.
2: Iya.
0: Kita libatkan ada beberapa adik-adik Papua yang ada di Jakarta, yang model-model juga. Jadi kita libatkan mereka juga.
1: Iya.
0: Jadi vibes Papuanya itu ada gitu.
1: Modern, yes. Orang Papua tapi modern. Vibes luar dan itu mahal.
2: Oh iya dong. Oh, terima kasih.
1: Iya, saya baru lihat ini dia punya video klip. Memang andalan Poex. Kalau di sini mah andalan Poex.
2: Iya, Poex.
1: Iya, Kakak. Nah, ini kalau dari Kawarines jadi single perdana. Terus kemudian untuk kedepannya adalah lagu apa lagi? Kakak okay, Lala?
3: Saya yang jawab sudah.
1: Atau Kakak Bona? Iya, silakan.
3: Kemungkinan abis ini tuh kita lagi bikin, jadi kita lagi kejar target untuk bikin EP. EP itu Noni tahu tuh mini album lah.
1: Iya.
3: Kita kejar mungkin di 5 atau 6 lagu. Jadi abis ini kita masih rilis satu lagu. Dengar kah? Halo?
1: Dengar kah?
2: Dengar.
3: Halo.
2: Kok bicara saja. Bicara ya, saja.
3: Kita mungkin kita bikin lagu sama seperti lagu Kawarinnya juga.
1: Iya.
3: Saya langsung rilis saya sudah. Kita bikin lagu diru-diru Nina dengan medley diru. Dengan lagu apa namanya?
2: Wayna Pire.
3: Wayna Pire ya. Ya, kita lagi bikin lagu. Ya. Kita lagi bikin lagu itu untuk kita medley lagu itu sama juga nanti mungkin aransemennya juga agak lebih modern lagi, tidak terlalu tradisi tapi di dalam tuh ada etniknya. After itu nanti kita ada bikin satu lagu, rilis lagu kita sendiri yang kita tulis, Kakak Ferry yang tulis.
0: Iya. Dua dong.
3: Terus abis itu
2: dua
3: acara dan ada punya ada kejutan lah.
1: Ada yang terima baik nih.
3: Lagu aja. Udah bikin lagu acara lah, satu lah nanti.
1: Oh,
3: jadi abis lagu diru-diru nanti kita ada ya. Ada satu lagu lagi judul belet kayak Boyz II Men gitu.
1: Iya.
3: Terus yang satu lagu acara lagi. Nanti pokoknya kita harus dapat 5 lagu lah. Mudah-mudahan tahun ini kalau enggak awal tahun depan sudah bisa rilis semua, sudah bisa jadi album. Begitu kira-kira Ibu Noni yang terhormat.
1: Kakak, bagaimana?
3: Noni nih.
1: Di Kakak.
3: Ji, kok bicara Ji tuh?
1: Aduh, Anana Sorong sih.
3: Anana Sorong ini bicara-cara nih,
1: terlalu bagus. Ini apa namanya? Tuh mau tanya, kalau misalnya sekarang ini Kakak dengan nanti lagu-lagu selanjutnya, apakah nanti dikombain juga dengan musik-musik lainnya, terus bekerja sama dengan musisi-musisi lain? Sama dengan
3: musisi. Kita rencanain. Ah, Nobu kenapa tuh? Kita rencana tuh memang kemarin ya lah. Kita kemarin rencana dengan kita lagi rencana ya. Mau mungkin dengan ada featuring beberapa artis yang kita masih pikir-pikir juga sih sebetulnya. Kemungkinan waktu nama yang pertama keluar tuh sebetulnya Iwake. Cuman memang kita lagi cari celah dulu lah, cari waktu dulu lah. Mungkin okay. Di lagu yang berikut bisa sama dia atau jadi gitu kira-kira. Kalau enggak mungkin ada anak-anak Gen Z sekarang, entah siapa, mungkin siapa kek. Tapi cuma lagi
1: ini dulu. Artis-artis diskusi yang dulu. Lagi namanya besar ini, artis-artis dari timur ini, Tompa Dede yang ada di tanah Papua ataupun juga kolaborasi ya, dengan musisi-musisi timur,
3: ya,
1: timur lainnya.
3: Lagi.
2: Mungkin Epo juga.
1: Oh,
2: mungkin
1: Epo.
3: Iya, ya, ini lagi berpikir. Siapa tahu nanti bisa dengan Jackson Seran nih, kalau nanti bicara sama siapa. Kalau enggak kita di Anana Sorong tuh dengan siapa? Adik ya. Siapa nih? Itulah. Lagi rencana, lagi baru planning sih. Lagi kita masih
1: masuk oh,
3: kita dulu
1: gitu. Roka Mark. Oke.
2: Okay. Bora dengar kah?
1: Iya, dengar. Jaringan dengar Kakak. Nih. Terus rencananya selain itu bagaimana dengan musik-musik lainnya selain dengan artis-artis musisi lainnya tapi bekerja sama juga dengan mungkin tempo seniman-seniman daerah?
2: Oh, pasti.
1: Iya.
2: Itu pasti. Kita rencana juga nah. Kalau sudah rampung semua jadi mini album atau gimana, kita rencana juga mau tur keliling Papua. Tapi ya mini-mini begitulah, mini-mini. Jadi nanti kolaborasi sama kita punya adik-adik atau senior-senior yang ada di mungkin Jayapura, Sorong, Manokwari, kayak gitu-gitu.
1: Siap. Yang pasti kita tunggu kakak dong lagu-lagu acara juga.
2: Oh, pasti, pasti. Ini hancur-hancur.
1: Hancur sudah. Bagaimana pengalaman ini yang paling cantik sendiri bekerja sama dengan pria-pria gantengnya ini?
2: Aduh.
1: Tiga pria-pria ganteng ini.
4: Pasti harus banyak, banyak.
1: Paling disayang.
2: Lala, bagaimana Lala? Harus banyak-banyak ikhtifar ya?
4: Kayaknya harus lebih...
1: Pasti kakak pernah sakit terus kapan?
4: Harus lebih cepat. Iya sih sebenarnya. Iya karena berbeda ya kalau dan laki-laki kan lebih praktis dan lebih cepat begitu ya. Sementara kalau kita perempuan kan ada saja yang kita mesti siapkan toh, terutama urusan penampilan. Jadi itu yang mesti saya lebih banyak menyesuaikan dengan teman-teman.
1: Begitu.
4: Kalau untuk bekerja sama di sisi musik atau profesionalis, semuanya sih aman, aman semuanya aman.
1: Aman, misalnya kakak langsung baku tawe.
2: Hancur.
4: Iya, karena sempat tahu, oh Nobo begini, Boy begini, Bona begini. Oke,
1: okay. Nah,
4: jadi sudah biasa, untuk... tapi kalau untuk, ya itu saja, paling persiapannya saja.
1: Iya, nah terus kemudian, ada kesulitan soal membagi waktu tidak nih kakak ketika nanti proses pada saat proses rekaman, syuting dan lain sebagainya dari segi waktu tidak, ya. Kakak Nobo?
4: Iya kalau waktu memang kita banyak tidak. banyak berunding kita untuk pembagian waktu itu
2: ya karena masing-masing punya kegiatan bisa. Juga toh.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kita sesuaikan dengan jadwalnya kakak Boy, karena kakak Boy kan padat.
2: dia bisa repot diri. Dia bisa repot diri. Karena kita orang sudah macam ada schedule mau take, mau rekaman minggu depan. Tiba-tiba Nobo sudah siap minggu depan sudah siap. Aduh sama si di Manokwari lagi. Tiba-tiba iya. Minggu depannya lagi Nobo siap. Aduh saya ada di ini kelas aman. Jadi di kelas aman lagi. Aduh.
1: Ada
2: tapi memang masing-masing
4: ini survei
2: jadi ya. Jadi memang kita suara lima ini masing-masing itu masih aktif.
4: Cek oksigen di galaksi jadi.
1: Oh, kebanyakan kita berada di kayangan berarti ya.
2: Aduh, hancur.
1: Jadi memang
2: Noni kebanyakan.
1: Bagaimana? Siap kakak Boy. Bagaimana?
2: Jadi kebanyakan memang dari kita orang suara lima ini kayak Lala, kayak kakak Bona, kakak Nobo, kita punya aktivitas masing-masing yang solo-solo sendiri juga tetap masih jalan. Bona juga kasih keluar single, Nobo juga ada keluarin single, Lala juga, terus Lala juga ada baru ada usaha, ada tiga usaha, ada usaha-usaha baru juga. Usaha di dunia apa ya? Dunia-dunia model-model ya. Ah iya kontraktor. Jadi memang kita orang pembagian waktu buat ketemu sama untuk rampung lagu itu memang ada kendala, memang pasti ada kendala. Tapi ya karena kita orang sudah termasuk senior-senior jadi bisa, semua bisa.
1: Jadi aman ya kakak?
4: Iya, mungkin karena kita sudah lebih dewasa jadi sudah lebih ya.
1: Paham.
4: Iya, lebih saling bisa memanage.
1: Mengerti,
4: mengerti. Iya, ya, egonya betul. Sudah turun toh. Makanya
1: sungguh.
4: Apa-apa masih bisa dimaklumi gitu.
2: Ya.
4: Kecuali kayak tadi macam ini kita live jam berapa Kak Bona? Bona bilang jam berarti kan jam 6 Jakarta. Nah, terus ini kita live TikTok berarti oh ini sambil live TikTok. Terus Boy bilang, "Iya, itu kan perempuan mau dandan." Nah, terus masuk ke situ. Boy bilang, "Perempuan saya itu baku-baku ganggu begitu sudah." Cuma ya itulah ya namanya jadi perempuan di tengah laki-laki ya. Kadang mereka lihat itu sebagai sesuatu yang ih repot sekali.
1: Tapi intinya semua aman ya. Baik,
2: aman. Nah,
1: untuk kedepannya kakak-kakak berempat ini apakah juga akan menyumbangkan karyanya di dalam ini album nanti?
4: Iya. Nobo bicara dong, Nobo gantian ayo.
1: Kakak Nobo.
0: Iya, jadi kita ini apa? Dibebaskan untuk kasih apa ya, kasih kesempatan untuk kita memberikan lagu, kayak kakak Bona punya lagu bisa, kakak Boy juga, kakak Lala juga, jadi tidak untuk menutup kemungkinan satu orang yang punya lagu, tidak seperti yang lagu yang berikutnya ini kan dari kakak Ferry pun lagu terus kita
1: oh, iya.
0: Garang.
1: Jadi nanti pasti ada Kakak Ferry, ada Kakak Bona, ada Kakak Boy, Kakak Nobo, Kakak Lala. Masing-masing dengan karyanya juga akan masuk di dalam ini ya, album ini.
2: Betul. Benar.
4: Iya.
1: Oh, mantap, andalan ya. Nah, khusus untuk yang lainnya, kira-kira Kakak dorang nanti ke depannya ini setelah mini album ini rampung, proyek pertama yang mau dilakukan setelah proyek mini album ini rampung selain mungkin syuting video klip lainnya, apalagi nih ke depannya?
4: Itu yang tadi gue udah bilang.
1: Ya. Launching, ya? Mungkin
2: iya, pasti launching.
3: Kita mau main film semua nih.
4: Film apa nih? Kakak Bona sekarang sudah punya bisnis film jadi.
2: Oh, produser, dia ngerangkap.
1: Iya,
2: dia ngerangkap.
1: Film.
3: Suami ada, gimana torang, kabar Kakak? Torang, ini semua keluar nih, tanggal sama mau bilang tapi sorry. Tanggal 10 September, puji Tuhan.
0: Oh, sudah
3: dapat tanggal tayang.
0: Tunggu. Akhirnya. Dia keluar kemana?
3: Akhirnya nanti sudah saya kasih tahu nanti, Nong. Ah, sudah, kau bicara yang lain, kau bicara masa bicara ini lagi. Sabar.
4: Iya, jangan, itu masih confidential itu.
3: Apa ya namanya, kita lebih banyak sekarang kan memang kita ini kan sudah, kita bukan bilang kita belum mau untuk berpikir yang lebih yang lain dulu. Kita lebih konsen ke album ini, tetapi kita lagi ngincar untuk acara-acara festival kebudayaan di luar negeri, begitu Non. Jadi kita lagi memang mau memperkenalkan budaya-budaya Papua khususnya dan Timur ke luar negeri gitu loh. Jadi memang lagi ada planning untuk buat satu kerjasama dengan kementerian kayak atau apa kayak gitu.
4: Kementerian, iya.
3: Kira-kira seperti itulah. Jadi Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan lain-lain.
4: Iya, betul.
3: Iya,
2: benar.
1: Kakak dong luar biasa. Kakak, saya juga cuma mau sampaikan buat kakak-kakak dorang bahwa kita pun live TikTok ini. Ada yang sudah bergabung nonton, kakak dong bisa say hi. Ada 2200 orang yang
0: nonton TikTok. Mama.
2: Banyak itu. Halo semua. Habem, Manukwari.
1: Absen dulu kapan?
2: Oke, kita juga suara lima mau mengucapkan.
1: Iya kakak.
2: Selamat dan sukses buat. Manukwari sih, pura. Sorry. Manukwari siap.
1: Esparawi.
2: Masih betul. Berlangsung, terus semangat semua.
4: Iya.
1: Esparawi. Kakak Lala mau sapa? Siapa yang ada nih?
2: Dari Sorong nih.
4: Ini lagi baca-baca Linda.
1: Iya.
0: Iya. Tadi sejawab yang Kambono sejawab itu.
3: Lagi ada.
2: Iya.
3: Ada lagi ciptaan baru.
1: Oh, apa itu kakak?
3: Udah Pak Buah.
0: Ciptaan lama ya.
4: Semua penyanyi ini dari namaku, semua penyanyi dengan suara indah.
1: Iya.
0: Ada siapa? Lara.
1: Iya, kakak dong baca. Yes. Dari AI, kakak Bona ada lari malam kayaknya. Selamat Hakim.
4: Lancar ya.
1: Terus ada dari Laras. Om Nobo masih bisa ikut Gen Z pu selera lagu kah? Kakak Nobo jawab dulu. Sekarang kita jawab komen dulu. Iya.
2: Oke, boleh.
1: Boleh baca. Om Nobo tadi ada yang tanya tuh. Apa Om Nobo masih bisa ikut Gen Z punya selera lagu kah?
0: Tidak, mereka ikut sepuk selera lagu.
4: dapat undangan dari Papa King. Apa
0: jangan
4: nih?
0: Jangan salah loh, Gen Z sekarang itu mereka dengarnya tuh lebih lagu-lagu 80-an, 90-an loh.
2: Betul. Sangat benar, guys. Sangat benar. Karena saya masih nyanyi di kafe-kafe di Jakarta itu mereka request lagu-lagu lama loh.
1: Oldies ya.
2: Hampir semua ya.
0: Kita ikut mereka ngapain?
2: Iya.
1: Dalan. Apalagi sekarang nyanyi
2: bisa lagu-lagu lama. Om jangan marah-marah dong, Om.
0: Iya. Dong sekarang suka
2: sama
0: Om
2: karena lagu. Kafe-kafe sekarang request lagu-lagu lama. Saya juga tuh juga kaget nih.
4: Nah, ada si Aquarius nih kayaknya adik gua nih Gian nih. Kakak-kakak semua suaranya hebat. Terima kasih Gian. Dia senang nyanyi jadi ngefans sekali sama kita. Oke.
2: Okay? Yeah. Terima kasih.
1: Ini dari Kakak Linda Imbiri. Salam for suara 5 spesial buat Kakak Lala.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Terus ada pertanyaan juga ini.
4: Salam balik, salam
1: ini, ketua tim saya. Katanya ada lagi ada lagu ciptaan baru atau lagu lama yang diaransemen ulang spesifik lagu daerah Papua atau lagu-lagu lain. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Salam sayang. Tuhan berkati.
3: Amin.
0: Amin. Kak boleh jawab kak?
2: Bona boleh, ya, Bona boleh jawab.
4: Bona jelasin lagi
0: tuh. Kita kakak Nona yang jawab sudah.
2: Next ini tuh lagu Papua tapi maksudnya lagu tuh apa? Tapi bukan bahasa tanah ya Bona ya, tapi bahasa bukan bahasa tanah tapi bahasa kau sehari-hari, maksud bahasa kayak kota
3: dan sebagainya. Sabar. Boy menjelaskan agar sedikit kurang detail.
2: Lompat oke siap.
3: Abis ini kita bawa lagu yang single nanti mau keluar tuh di Rudiru Nina atau di Hawaii Napire. Yeah. Tapi kita arrangement juga memang lebih modern. Belum yang tanah-tanah sekali ya. Terus abis itu kita bikin ya, saya ulang lagi. Abis itu kita ada rilis satu lagu Indonesia campur biak-biak sedikit lah.
1: Oh, oke.
0: Lagunya Kakak Ferry.
3: Bentuknya genrenya lebih ke boys to men. Ke ballads gitu, boys to men, R&B boys to men gitu. Terus abis itu acara, lagu-lagu acara.
1: Aduh,
3: nah kemudian gue yakin lagu yang terakhir tuh reggae.
2: Itu lagu sendiri. Itu lagunya Kakak Monan.
3: Ya pokoknya begitulah yang orang acara tuh.
4: Lagu Oles kak.
3: Tenda jatuh oles. Langsung undangan nasi goreng pica langsung acara.
1: Ini nenang lagu Kaki Abu apa?
2: As, ya. Itu dia.
3: Itu sudah.
1: Itu ya
0: betul. Model tanggul balik.
3: Jadi,
2: irama kadayo lah.
1: Hei, kita nggak ada rame-rame.
0: Kira-kira si tua-tua ini masih dabue saya, bisa dabue saya, dondostra bisa. Masih
1: bisa dabue. Kak, kenapa masih bisa dabue? Kalau freestyle
0: bisa dicoba.
1: Hah? Freestyle bisa kan terada?
2: Oh, bisa banget.
0: Semua.
1: Nih, ada pertanyaan dari Laras juga. Kalau 5 ini sutop, apakah nggak kepikiran ajak maituannya Om Nobo dan maituannya Tante Lala untuk kolaborasi kayaknya nih? Oh, Kakak V sama Kakak Bobby.
4: Itu tadi sudah yang lagu. Iya, lagu kawar ini kan sudah toh kolaborasi dan Kakak Bobby puaran semen lagu itu. Sayang.
1: Untuk Kakak Nobo.
3: Yang V itu tuh lagu sama
4: saja. Dengan Kakak V itu, Nobo yang jawab.
3: Kalau NV itu lagu ini One Sweet Day, One Sweet Day.
1: Gak lupa pak, dong tunggu jawaban tun.
0: Kalau untuk sekarang sih kita masih harus tunggu album ini.
4: Iya nopo nih diam-diam nyanyi cepat.
0: Oh selama itu nanti kolaborasi di rumah saya dan saya.
2: Aduh. Kolaborasi bagaimana ya? Kolaborasi bagaimana?
0: Bisa.
1: Iya, dari namaku semua penyanyi dengan suara indah. Kakak suka banget dengar suaranya. Terima kasih namaku. Ini buat kakak-kakak.
0: Aquarius, thank you.
2: Terima kasih.
1: Iya. Terus iya Aquarius. Wih, andalan, pica record. Ini sudah 3.600 orang. yang lagi nonton.
2: Memang Eri Sorong. Tepuk tangan buat Eri Sorong.
1: Ini sesuatu kebanggaan karena kita bisa hadirkan empat-empat artis besar negeri ini untuk dalam satu frame sama-sama.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Kakak Bona dapat salam dari Puja. Arlin C.
3: Dadap, salam balik.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Siu.
3: Sorong hujan-hujan ya?
1: Sorong panas, kakak. Hujan gerimis cuman pang lewat saya.
2: Aduh, kepala sakit.
0: Sorong tuh masih panas ya?
1: Aduh, kakak. Kayaknya tuh tunggu salju. Salju kapan dari Timiga?
0: Beda sama seru ya.
2: Seru di ini ada Rahmat Hakim.
1: Iya, Rahmat Hakim ini. Dia juga
2: Rahmat. Salam buat my brat, I love you my brat. Tuhan my brat. My brat Tuhan I love you.
1: I love you. Luar biasa.
0: Salam apa? Hah, tuh kodok. Salam hangat dari Klamono.
2: Oh iya, Klamono hormat. Saya dari adalah hormat tangan dua Klamono.
1: Iya, kakak Nobo. Ditunggu dabonya. Iya.
0: Oh iya.
2: Oh pasti.
1: Kucing hitam, like-nya banyak sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih kucing hitam. Salam buat kucing putih.
2: Saya kira tadi mau pantun. Kucing hitam, kucing putih.
1: cakep
2: lagi.
1: Iya, kakak.
2: Oke, kucing hitam.
1: Pesan-pesan apa yang kakak mau sampaikan buat kita pun musisi-musisi muda, terutama anak-anak yang lagi hype sekarang, mereka lagi semangat mau bikin-bikin musik begitu. Kakak Lala.
3: Siapa yang menjawab?
1: Satu-satu nanti kakak yang jawab.
4: Iya, dari saya pribadi itu sudah sangat baik sekali. Saya lihat sekarang perkembangan musik timur juga sudah masuk ke nasional, bahkan sudah masuk ke ajang AMI Award. Itu prestasi yang luar biasa dan itu bagian dari bentuk perjuangan kita dulu ya, yang sudah bisa dikatakan senior-senior ini, dan kita bangga sekali sekarang adik-adik itu sudah sampai ke situ. Dan saya berharap mereka tetap berkarya, cuma tinggal ingat saja di dalam dunia industri hiburan ini kita harus jaga diri, harus tetap menjaga pergaulan. Amin. Itu terutama karena kalau karya-karya itu tidak dibarengi dengan attitude atau karakter yang baik, maka tidak akan bisa bertahan lama.
1: Saya pikir setuju. Saya
2: amin. Amin.
1: Kakak Boy, lanjut.
2: Hei, saya.
1: Iya toh.
2: Saya berharap sih memang generasi sekarang sebentar salah baca komen lagi. Bagus, sekarang bagus sih musik-musik anak-anak muda Papua sekarang memang bagus memang, tapi lebih diperhatikan lagi, maksudnya jangan sampai terlalu kontaminasi dengan yang luar-luar. Kamu orang harus punya karakter sendiri, harus keluar dari kamu orang punya karakter sendiri. Terutama kalau ada unsur-unsur etnik, masukin unsur etnik. Jangan sampai terlalu lari ke musik-musik kayak Amerika punya, biasa itu. Kita juga bisa sebenarnya, makanya memang harus dikombin sama musik-musik tradisional. Entah itu mau rapper-rapper kah, mau yang hip-hop kah, apakah. Tapi kamu jangan lupa kamu bahwa kita orang ini berangkat dari sebenarnya musik tanah. Kita ini dari musik tanah sebenarnya. Terus kita orang itu kan anak-anak muda sekarang kan jago-jago tuh bikin-bikin musik jago-jago. Makanya jangan sampai lupa kita punya dasar bermusik gitu.
1: Siap, top. Mantap. Kakak Nobo.
0: Iya, kalau menurut saya paradigma musik bisa bergeser. Dari zaman ke zaman tuh paradigma musik akan selalu bergeser, akan ada suatu inovasi-inovasi baru. Seperti sekarang kan musik sekarang, sound-sound musik sekarang akan berbeda sekali dengan 90-an, 2000-an. Betul. Tapi yang jangan sampai yang berubah itu akar budaya. Budaya musik kita.
2: Yes.
0: Dan yang paling penting itu attitude, itu paten sudah attitude.
2: Ya benar.
0: Kita bisa hebat segala macam, tapi kalau kita nggak jaga attitude, kita nggak akan apa yang bilang everlasting.
2: Of course. harus rendah hati ya.
0: Sambil contoh aja.
2: Ya.
0: penyanyi Indonesia yang sampai sekarang sudah umur 70-an tapi masih tetap nyanyi? Victor Huta Barat.
1: Apa yes, kenapa? Masih dia diundang kemana-mana.
0: Sudah kemana-mana yeah. Dan dia punya attitude.
2: Benar.
0: Nah, itu kayak gitu tuh. Itu contoh.
1: Betul.
0: Victor Huta Barat. Victor
2: penting, Huta Barat. Penting, penting.
1: Iya.
2: Penting.
1: Baik. Nah, terus Kakak Bona.
3: Siapa saya?
1: Keren. Iya.
2: Keren banget, Bona keren banget larinya sore ini.
3: Ya, terima kasih. Kalau saya sih non, ku terlalu bergerak kayak kok gambar.
0: Ada bergerak.
1: Oke, ini ada sedikit.
3: Kalau saya iya, kalau saya sih jam pamalas sudah. Maksudnya jam pamalas ulik. Pokoknya iya. kalau jam berharap AI ya. Yeah. AI itu beda soalnya, maksudnya jangan berharap belajar di, karena sekarang orang udah malas belajar musik, bikin musik orang gampang kok, aplikasi di mana-mana, orang tinggal, saya mau bikin musik tentang cinta terhadap siapa, langsung kasih masuk di ini, chat GPT, masuk transfer ke Suno, jadi malas orang. Menurut saya jangan sampai pamalas untuk uli, karena memang betul, sudah disediakan aplikasi yang gampang untuk mempermudah manusia. Tetapi kalau kita ambil jalan pintas untuk yang lebih gampang, kita gak bakalan tahu yang susah. Pasti hasilnya akan nol.
1: Yes.
3: Percaya saya. Jadi memang kayak macam Kakak Nobo, Kakak Lala, Kakak Boy, mereka ini selalu melewati progres. Ada progres yang ada proses yang mereka lewati gitu loh. Jadi segala sesuatu menjadi something, menjadi sesuatu itu harus ada prosesnya. Jadi jam pamalas
1: ulik. Istilahnya yang instan itu kira-kira itu tidak akan bertahan lama.
2: Benar, benar.
0: Betul.
3: Tidak akan pasti. Benar.
1: Cepat naik tapi cepat turun juga begitu ya Kakak ya.
2: Nah, pasti ya, pasti muncul tapi cepat ya. Terbertahan lah ya benar.
1: Iya, baik. Ya. Baik kakak-kakak, terima kasih sekali. Kita masih mau bicara lama-lama tapi waktu sudah
3: tidak
1: membatasi apa, kita.
3: Tapi sudah terapa kasih lewat lagi bisa kak?
1: Oh bisa. Masih lewat. Nah, kakak mau ada kasih bocoran-bocoran sedikit apa lagi? Masih ada kurang lebih 4 menit ke depan. Kakak Lala,
3: bocoran apa?
1: Kakak Bona. Mungkin proyek-proyek ke depan selain nanti ada single-single baru yang sekarang ini lagi kesibukannya selain dengan Suara 5 ada apa saja nih? Oh. Kakak Bona dengan kafenya, proyek-proyek filmnya, Kakak Nobo dengan terbang sana terbang sini. Kakak Boy mungkin
4: siapa duluan
1: proyek yang nanti akan ke depannya malu.
4: Siapa dulu?
0: Kalau saya ya. Kalau saya sih lagi mempersiapkan beberapa lagu pribadi, maksudnya untuk album solo ya. Untuk album solo masih mempersiapkan beberapa single lagu nasional, ada lagu daerah juga, dan juga sibuk dengan kantor. Ya, ini kan baru pulang kantor langsung ganti baju, jadi
2: demi RRI Sorong ya, demi RRI Sorong.
1: Ya. Terima kasih banyak kakak. Iya, Kakak Lala.
0: Gigi kelinci.
4: Kalau saya ya karena belakangan banyak apa ke dunia bisnis ya, dunia usaha, jadi memang lagi terus mengembangkan diri di situ. Sekarang ada beberapa usaha yang dijalankan dan Tuhan sayang, terutama untuk ini ya, saat ini saya lagi fokus ke UMKM Papua dari ke online maupun ke menuju ke ekspor begitu. Jadi ya mohon doanya dan mohon dukungannya supaya barang-barang UMKM Papua ini bisa tembus ke pasar internasional gitu.
2: Amin. Hey,
4: terima kasih banyak.
1: Kakak Boy.
2: Oh, saya masih tetap menyanyi sama teman-teman anak-anak Jakarta juga, terus masih aktif juga di kafe, jadi masih tetap aktivitas nyanyi terus.
1: Iya, mantap. Kakak Bona.
3: Oke. Kalau saya ya begitulah, sekarang kan lagi agak sedikit ini toh, lagi ada sedikit perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih.
1: Berat, ya?
3: Tidak, sekarang ini
2: berat.
3: Gila, undang-undang dasar kapan? Tidak, sekarang ini memang lagi jalan film kan. Tadi aku kasih tahu bocoran bahwa kita akan rilis nanti tanggal 10. Mudah-mudahan ditunggu. Kemudian dengan kafe. Sekarang saya lagi pengen bikin brand sendiri nih. Saya, anak-anak aja belum ada yang tahu. Saya pengen bikin rice bowl. Jadi jualan rice bowl namanya Kabon. Jadi saya lagi mau develop dulu. Awal-awal dulu nih. Lagi pengen bikin.
0: Oh, kalau kau punya Kabon.
3: Mau bikin rice bowl. Mudah-mudahan bisa sampai Sorong.
0: Tapi kanops.
1: Nanti info-info saja toh.
3: Kopu kanong.
1: Baik, Kakak. Dong Ampat bernyanyi dulu Kak karena banyak yang request Kakak dong
2: nyanyi sama-sama. Iya, kasihan tadi nih request suruh nyanyi.
1: Iya.
2: Bisa kan?
3: Oh, bos sudah. Bisa. Pasti akan delay, jadi nobo sudah. Nobo sudah.
2: Delay kan.
0: Lagu apa ini?
2: Coba
3: Delay, pasti tabrakan. Kalau enggak nobo, Ibu Lala sudah satu lagu kah? Apa sudah, setengah?
2: Sudah. Bisa sih. Bisa pecah suara.
0: Apa spill lagu baru tuh?
1: Kakak spill sedikit dulu.
0: Spill saja.
3: Jangan. Nobo yang nyanyi sudah kah? Biar kan dengar. Nobo punya lagu Can We Talk? Tadi lagu Papua.
2: Boys to Men, Nobo juga banyak lagu Papua.
0: Lagu Papua lagu apa ya?
2: Di sini kalau pecah suara delay.
1: Delay kakak.
3: Sedikit aja.
2: Pasti ya.
3: Delay pasti.
1: Silakan kakak.
3: No back.
0: Fafona na kita. Yo. Memu kayo.
2: Aduh.

0: Sudah. Sudah. Sudah. Sudah.
1: Oh, sudah. Aduh. Mungkin kakak Lala sedikit. Kakak Lala sedikit sebelum kita tutup ini.
2: Eh, saya
1: satu-satu.
2: Kan?
1: Satu-satu. Iya.

0: Aduh,
1: Asik.
0: bahaya.
1: Keren.
0: Bisa ya, bisa, bisa,
1: Kakak
0: bisa,
1: Boy.
0: bisa, bisa, bisa.
1: Terakhir baru Kakak
0: Eh,
1: Bona.
0: sudah. Sudah suara
1: Masuk
0: tuh.
1: backing. Apa sih dah? Kakak Bona.
0: Iya, sudah.
1: Kakak Bona
2: main
1: terakhir.
2: Apa nih?
3: Kau memang
4: penipu. Sudah, biar dong sudah.
0: Iya, sudah.
1: Oke, sudah.
0: Kok single dong?
1: Apa single baru.
0: Iya.
5: Aku laki-laki, Kak Bona nih. Laki-laki.
0: Laki-laki
4: dile kayaknya dile nanti gini nanti non nanti kalau bisa nanti pro satu bikin acara buat kita connect semua kita bisa nyanyi sama-sama di sini.
0: Ah, boleh
5: ya,
0: boleh
5: ya,
0: boleh
5: iya benar
4: nanti kita arrange sama AI sama semuanya gitu
1: ya, baik
0: kita kumpul ya kita kumpul baru kita pecah ya, suara kan? Bisa kan nyanyi
4: ya, ya nanti kita bisa ya. Kita bisa pakai ini kan lebih enak.
0: Nanti kita kumpul, iya. Kita kumpul di rumah itu
4: siap,
0: di kafenya Bona yang baru, di kafe Bona yang baru atau kafe Bon kan, kafe iya. Bona yang baru kita kumpul di situ ntar baru kita nyanyi.
4: Ya baik, boleh.
1: Siap Kakak, tunggu. Oke, terima kasih banyak
0: Kakak.
1: Terima kasih Kakak Bona,
0: terima
1: Kakak
0: kasih.
1: Bobo, Kakak Boy. Terima kasih banyak.
5: Sudah join.
4: Thank you.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih Noni. Salam buat
1: terima
4: semuanya.
1: Siap Kakak. Terima kasih buat
4: 10.500
1: orang yang sudah boleh bergabung di live kita malam hari ini.
0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Terima kasih Kakak selalu untuk
4: 10.700
0: loh. Amin.
1: Amin. Tuhan berkati selalu.
0: Terima kasih juga Non.
3: Oke, God bless.
0: Sama-sama.
1: God bless Kakak, selamat malam.
0: Terima kasih.
4: God bless.
1: Terima kasih buat
0: Terima kasih Eri Sorong.
4: Terima kasih. Bye.
3: Oke, bye-bye.
0: Thank you.
1: Selamat malam.
0: Bye bye.
1: Sukses
0: selamat malam. Tuhan berkati. Bye bye. Dah, iya.

0: Ya pendengar, demikianlah obrolan seru kita di Torang Cerita bersama Suara 5 dengan single terbaru mereka, Kawarine. Dan langsung saja kita terhubung bersama dengan Program 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofyan Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Dengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Budi bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan

0: Dan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan. Tadi Anda sudah mendengarkan informasi terkini dari Pro3 Jakarta. Dan ini kembali lagi bersama dengan kami Pesona Budaya Indonesia dari NTT, NTB dan juga Bali. Kemudian nanti Anda bisa mendengarkan juga siaran berjaringan, siaran berjaringan ya di Ruang Rindu Nasional hadir untuk Anda ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu-lagu dari Pesona Budaya Indonesia dari NTT dan juga dari NTB serta dari Bali.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: NTT dan NTB. Nih, nanti saya akan hadirkan lagu dari Bali. Setelah itu kita langsung terhubung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pendengar, segera kita terhubung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional ya. Dan buat Anda yang mau bergabung, silahkan boleh bergabung bersama di Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Langsung dari Programa 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produk dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Ya akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa.
0: Oke.
2: Okay. Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main bukan yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke penelpon
0: ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Bisa aja, Bang.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: ke

0: pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Mas Judi, salam dong tiga.
2: Siap. Oke, okay, silakan Mas.
0: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
2: Oke, okay, Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
2: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Dino.
4: Selamat malam.
3: Olalah hidup karena asmara.
4: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
3: Jadi apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
2: Olalah apa lo ya?
1: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya?
2: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
3: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
3: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
4: Siap.
3: Udah sama.
4: Oke, siap. Jalan. Nanti ke sana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan.
4: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
3: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, ya, Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
3: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
3: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Dikumpulin dulu. Okay,
3: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh, silakan.
3: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke. Okay.
3: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
3: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Yudi. Mbak Purnamasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Oke.
5: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
2: Cakep.
5: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
5: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino salam.
4: Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini?
1: Toli-Toli.
4: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
5: namanya? Saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti.
4: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti.
5: Ya, salam kenal juga ya. Mas Dino.
4: Ya.
5: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
5: grup. Singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
4: Iya.
5: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
1: show
5: di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
5: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
4: Makasih Mbak Yanti.
5: Dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap.
5: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
5: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
6: Selamat malam Ruang Rindu.

0: Ruang berbagai rindu memori lewat lagu selamat malam Mbak Ita penyanyi senior. Masya Allah, alhamdulillah kita boleh kepada Bang Yudi Smile
1: bersiap.
2: Siap Kang.
0: Allah, itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
1: sebanyak. Oke.
2: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
0: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an. Lama banget kan.
0: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
0: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
2: Ya, betul.
1: Siap.
0: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya. Betul
0: masih terjaga,
2: kan?
0: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
0: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu? Masih bisa gak kira-kira saya?
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
0: Saya begini nih Mbak Ita ya.
2: Iya.
0: Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
2: Betul,
0: Masya
2: betul,
0: Allah itu, makanya ini ruang rindu ini di sini nah
2: iya.
0: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
1: Dapur mandi. Siap. Oke.
0: Sempo-sempo.
2: Iya siap Kang.
0: Gitu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
1: Terima kasih Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di bau-bau.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
2: Oh, harus dijawab
1: ya. Gimana
2: Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
2: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus
3: harus
1: ya.
3: Terus.
2: Bener,
3: harus nyanyi terus betul kan Mita ya.
1: Ya.
2: Itu gitu.
1: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
2: sosial,
1: ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan
2: festival
3: lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
2: Oke. Iya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
3: Iya pernah.
2: Oh iya pernah ya.
3: Pernah.
2: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
2: Mantap. Sudah
1: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
2: Oh, Febri. Ya.
3: Orang Bandung.
1: Bandung ya. Semua
3: musisi
1: ya.
3: Bandung semua.
2: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya, gudangnya.
1: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Bidan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, yang di Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya.
2: Solonya.
1: Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
1: Selain
2: tergabung
1: vokal,
2: dalam band.
1: Selain vokal
2: selain
1: group mungkin
2: group
1: ya.
2: Vokal.
3: Bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo iya. Band.
1: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti personil formasi.
1: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
2: Oh, Rosa.
1: Yap.
2: Mantap sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Bon Gaga.
2: Oh, Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget collab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya. Yeah.
1: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
2: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
2: udah, ikut aja gitu ya.
3: Nyanyi aja naik.
2: Dari
3: naik
2: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
2: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
1: 83
2: tahun. Stamina-nya luar biasa. Masih
1: berarti kita yang 25 sekarang ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naun?
2: Nah, kok ada apa naun? Apa kan aku juga enggak tahu ini loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: bukan Kantora Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
2: Coba kita denger, aku jadi kepo.
1: Ini ada
2: Duman ini.
1: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh, yeah.
3: Gitu. Gimana coba lagu Duman ini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: masih,
0: yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini ya, sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya, juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam Yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya Yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama
2: gitu
3: Rosa,
2: kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: siap.
3: Musik,
0: ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain sisi maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Ya, amin.
1: Gitu
0: amin.
3: Iya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
3: Ya.
0: Siap Ayu. Ya.
2: Kita kesana
3: ya Lita
2: ya.
3: Ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Selamat malam,
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, silakan. Pertanyaannya, Bang Melan.
4: Ya, apakah masih terus ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya,
1: Oh, hui.
4: Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya. ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyanya, semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat
0: selalu
6: bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sebutannya. Yeah. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Yeah. Siap ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh Polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang, ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: Sumuhun. Oh, Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
0: Apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Rangga Zen itu pencipta lagunya Tetap Ada Untukmu.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya betul. Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Hmm. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Hmm. Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Kalau boleh boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Iya. Bang Dino Santer Santer yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu jawab, ya. Yuk. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya iya. yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean niku anu emang.
0: Sampean niku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya.
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke, okay.
2: Almarhum. Oh. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Kesian
2: mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan ya. Apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
0: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Okay. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mm-mm. Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Tuh. Oh iya sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, ya? Iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu,
2: iya.
1: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmu lah kawan. Itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora,
1: Kantora
0: Jeronimo,
1: gimana
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Oke. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita terima dulu. Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang
1: ya.
3: Digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya?

0: Mbak, halo, salam kenal. Iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio,
2: Mas
1: Rio,
2: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya.
3: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
3: Mas Rio.
0: Iya. Langsung ke Mas Dino, ya.
1: Okay.
0: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
4: Oke, okay, nanti dijawab ya.
0: Siapa yang ada
3: Geronimo Group? Satu suhu.
0: Iya.
4: Oke.
0: Okay. Salam-salam buat semuanya.
4: Siap.
0: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
4: Mas sama-sama Dino. Mas Rio. Kasih, Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di kita? WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
4: Ini namanya?
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
4: Malam.
6: Mbak Ita. Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
4: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Bali. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
4: Loh.
1: Mas Dino.
4: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
4: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
4: CD.
1: Atau CD.
4: Atau piringan hitam.
1: Respon,
4: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
3: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
3: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
3: asik.
1: Banget.
3: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
3: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
3: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa loh.
3: Gitu.
1: Oh. Di zaman sekarang. Langka,
4: di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
4: Setuju ya.
3: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
3: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
3: Lebih marem.
4: Rawon kali marem.
3: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
3: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
4: Yes,
1: aduh,
4: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
4: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
3: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
3: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
4: Oh, oke. Okay.
3: Melawai 11 nomor 58. Itu
4: markasnya gitu ya.
3: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
3: Dokter,
1: oh,
3: sebenarnya dia tuh dokter loh.
4: Iya.
3: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
3: Bukan. Adiknya.
4: Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
3: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
3: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
3: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu
1: Mas
3: adiknya.
1: Anton.
4: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
3: Ya.
4: Kalau Geronimo ada
3: Geronimo
4: siapa
3: itu,
4: ya?
3: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
3: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku
3: itu yang cowoknya.
4: Aha.
3: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
4: Oke. Okay.
3: Cut Yanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
4: Jatuh Parmawati.
3: Bukan.
1: Pak Jatuh.
3: Bu Menteri.
1: Siapa?
3: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
3: Geronimo aslinya itu
4: pertama ya, Geronimo pertama.
3: Asli Geronimo itu.
4: Oh, oke.
3: Okay. Asli Geronimo
1: itu. Bu Yanti Erlangga, iya aku baru ingat sekarang.
3: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
4: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
4: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Malam Bang Cliff.

0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
2: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
2: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
2: Keren lah begitu.
1: Betul.
2: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
3: tetap ada untukmu.
2: Oh, ya, mantap sekali. Baru rilis ya?
3: Iya
2: baru
3: betul. Rilis,
1: betul.
3: Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
2: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
3: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
3: Iya belum.
1: Aduh.
3: Aku paling ke Medan, Bangun, Padang, Jambi, Makassar, mana, apa gitu semua udah
1: tapi
3: tuh.
1: Manado belum.
3: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
2: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
2: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
2: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin,
2: dan tetap memberikan yang terbaik bagi
3: amin
2: pendengar di seluruh Nusantara.
3: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
3: Oh, Minahasa.
2: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
2: Oh, kota Manado gitu.
3: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
2: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu memori lewat
1: ya, lewat udara.
4: Aku iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
4: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas
0: iya.
1: Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora.
4: Oh,
1: Kantora Jeronimo, ya.
4: Yeah. Selamat malam Mas Dino.
3: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Iya, 1, 2, 3, 1.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh,
1: Inje.
4: Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
3: Kantora
0: banyak banget.
3: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
3: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
3: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
3: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
3: Iya
0: dong.
3: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
3: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
3: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu,
2: pisang
0: gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, Mas, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke lorangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah.
2: Bukan
1: dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darmawarat Mangun?
1: Salah, udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, masalah. Sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Tuh, gimana gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ya. Ini.
0: Udah ngantuk mas iya, Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali
2: tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z. Yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana keluar ya? Kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube ya. Di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina,
0: Mama Ina
2: juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling lu.
0: Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malaiholo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Lady.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh. Benar.
0: Oh, kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap. Kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini lagi request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: Bu Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada mat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksa Runding.
0: Tenggarong itu
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Serunding.
0: Oh Julok Serunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: betul,
1: udara.
3: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu Ada Untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh.
0: Di ruang rindu. Ya, di ruang
2: saya
0: rindu.
2: Bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya. Ya
0: sekalian siap. Rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan?
0: Betul. Betul, betul. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga.
2: muda dalam semangat.
0: Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera,
2: agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada.
0: kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya enggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temannya kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut, terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu,
2: saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya enggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat. dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara.
0: dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih. Dan saya mohon doa restu, saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu, percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum, kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tempat yang lain. Terima kasih. KTNA merdeka, merdeka. Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur, ya. Tani, nelayan. Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab bangkit Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudjo Nugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
9: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, Logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tempatnya Satkamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya.
2: Iya.
0: Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini Bu?
2: Baik, selamat malam. Sapa dari Polda Kalimantan Tengah malam hari ini. Kami selaku Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalteng hadir rekan-rekan dari Satbimas
3: ada semua
2: Satbimas Kota Palangkaraya. Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami ada Pak Kasatgi

0: Yang pasti ada 10 di sini, 15 yang sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Kamling Komplek Perumahan Ria Sanur ini, Bapak.
1: Oke, iya. Selamat malam Bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Griya Tama. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga, Bu ya, yang terparkir di depan Sot Kamling ini ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ ya, Bu Greta ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan biasanya saya tidak sendiri, Bu Greta. Ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut nimbrung. Iya, cuman sayang sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini.
0: Bang,
1: tapi titip salam buat teman-teman ya, semua ya, termasuk untuk Ibu Greta di sana, ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Kasih salam hormat dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
1: Ya, baik. Dari Griya Sanur Kota Palangkaraya, saya menuju ke pos Kamling Jalan. Ya, belum tergabung ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Bimas Polresta Palangkaraya, KP Dik Supriyo, Kanit Binkamsa Edi Prianto SH, Babin Kamtipmas Kelurahan Sabaru, Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Sertu Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu, sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya yang saat ini belum tersambung. Bu Greta, bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Griya Tama ini, Bu?
0: Jadi kalau lebih banyak mungkin langsung dari dari Griya Sanurnya ini, bisa gak Bapak ya?
1: Iya, silakan.
0: Jadi menceritakan sejarahnya bisa ya?
1: Iya, silakan.
0: Ini termasuk, jadi Pos Kamling Griya Sanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali Pos Kamling. Jadi dari awalnya kurang aktif, kemudian dilakukan pada waktu itu 2019. Jadi perumahan ini baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan Pos Kamling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Kemudian aku lebih abdolnya kalau Pak Anies sendiri selaku pokoknya untuk bisa menjelaskan sejarah kronologi, bisa kan Pak Anies?
1: Ya, silakan Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
1: Iya, perkenalkan saya Rudi Pak di Studio Pro 3. Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya Wayoni Pak, dari warga Grand Sanur.
1: Oh, dari warga. Oke, baik. Silakan Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa Pos Kamling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Griya Tama ini, Pak ya.
2: Ya, ya.
1: Sampai jadi, dengan ya, silakan.
2: Jadi benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan, dari rumah kita 2019 baru ada. Itu kita tahun 2022 itu mulai membangun Pos Kamling, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek, dan mereka memberi arahan ke kami, dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dari situ kita diberi arahan oleh Babinkamtibmas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu. Nah, dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada Pos Kamling demi demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada apa namanya gangguan-gangguan masyarakat, gangguan
1: ya itu. Oke. Ya, apa Pak yang rawan di sana, apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali Pos Kamling Sanur Griya Tama ini?
2: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali itu sebenarnya gini Pak, karena perumahan kita itu baru aktif dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah itu belum sebenarnya tuh, belum ada pos kamling yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah, kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayaknya nggak ada sih Pak kita selama ini. Jadi bukan berarti kita karena aman bukan kita lalai itu nggak Pak. Semakin aman itu semakin bagus menurut kita gitu. Okay. Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih tertib dan aman lagi Pak.
1: Oke, jadi artinya aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya, di sana ya. Anak-anak mudanya juga begitu ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Iya. Dan ya. Baik, Bu Greta izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya yang juga hadir ya.
0: Oh, ada.
1: Baik, iya. Selamat malam Pak Supriyo, senang sekali nih Pak ya bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik, dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa pos kamling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
3: Untuk data sat kamling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan, jumlah sat kamlingnya itu ada 131
1: sat kamling. 131.

0: kalau saat ini Pak, strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya nih Pak di sana Pak.
1: Oke, Rudy. Kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah dan beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos kambling yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV sebagai pencegahan. Nah, ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
0: Okay.
1: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif. Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan dan deteksi dini. Itu Bang Rudy.
0: Tapi itu kabar baik juga Pak ya,
1: karena beberapa kasus tindak pidana ini masih minim
0: sekali.
1: Semoga di Grand Sanur ini tetap kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat dengan kita semua.
0: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkambling ada di daerahnya, dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
1: Bang Rudy.
0: Iya, silakan.
1: Suara dari Pro 3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudy.
0: Mengecil. Halo, selamat malam.
1: Iya.
0: Ya, kalau begini bagaimana, Pak?
1: Agak lumayan.
0: Sudah mulai terdengar?
1: Oke, ya.
0: Iya. Baik.
1: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
0: Iya. Baik. Selamat malam, Pak RT.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Muhammad Ali ya.
1: Betul Pak.
0: Iya, baik Pak RT. Ini tadi dengan cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana nih Pak untuk warga yang aktif di selalu bertugas di saat kamling itu?
1: Kebetulan ya kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini Pak, mereka ini apa, ada rolling yang setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu kita.
0: Oke, Pak, ini sebelum nanti saya pindah ke pos kambling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih Pak, lagi rame nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah, kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu Pak? Terutama mungkin diadain lah di satkamlingnya sendiri. Gimana ini Pak?
1: Betul Bapak, kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia kebetulan ini di pos kita Pak. Kita ada televisi yang disediakan oleh warga. Jadi tiap malam itu ramai Pak kita di sini Pak.
0: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti Pak RT ya?
1: Siap Bapak, betul Bapak. Timbang juga Bapak.
0: Iya kan? Kan identik itu pos kambling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini Pak ya di sana ya. Oke. Okay. Baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griatama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan pos kambling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam Bapak-bapak.
2: Selamat malam Pak.
0: Iya, dengan Rudy, sama juga namanya nih Pak ya?
2: Nama saya Gagah Cahyadi Pak.
0: Oke, baik, bisa diperkenalkan Pak, ada siapa saja di sana? Ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya, silakan.
2: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri Pak, Cahyadi. Di sini ada petugas rondanya,
0: sama
2: dengan Polresta Palangkaraya.
0: Iya, Pak RT, mohon maaf Pak, suaranya mengecil Pak. Ya, suaranya mengecil.
2: Mengecil ya suaranya. Ya,
0: nah, ini sudah mulai clear ini Pak. Silakan.
2: Siap, kebetulan saya ada

0: kedatangan juga dari Polresta. Malam ini ada Pak di belakang nih. Pak Wakasat Bimas.
1: Wakasat Bimas
0: Polresta Palangkaraya. Ada Pak Yoman. Ada juga dari Babinsa Timasnya Pak Riswanto, ditambah dengan petugas rondanya, Pak.
1: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya, Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam, Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas, Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas, Kelurahan Bukit Tunggal, Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik, Pak, bisa cerita di awal aktivitas untuk pos kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, bagaimana sampai dengan saat ini, Pak?
0: Alhamdulillah, kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami ini RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih, Pak.
1: 4 periode, oke.
0: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir 12 tahun, Pak, saya.
1: Oke, ada kalau di sana pos kamling 1 RW ada berapa ini, Pak?
0: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT, Pak.
1: 4 RT.
0: Kebetulan pos kampling kami yang di Jalan Borneo adalah sebagai poros utama masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu, Pak.
1: Oke, jadi gerbangnya nih, Pak, ya, di sana, ya.
0: Kebetulan kami membuat posnya di gerbangnya gitu, depan Bumi Palangka 3.
1: Ya, partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana, Pak?
0: Alhamdulillah. Baik tua maupun muda masih sampai saat ini masih kondusif, dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
1: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
0: Oh, boleh, ya. Boleh, siapa?
1: Baik. Selamat malam, Pak Tri. Ya, selamat malam, Pak Tri. Ya, halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana, Pak, mengevaluasi aktivitas pos kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
2: Ya, Bapak. Kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa, Bapak, untuk semangat kegotong royongannya, untuk kesadaran hukum, saling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini, Bapak.
1: Oke, ada berapa banyak pos kamling, Pak, di sana, Pak, yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui, dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
2: Siap, Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT, Bapak, dan RW 14. Jadi masing-masing dari 14 RW itu ada pos kampingnya masing-masing, Bapak.
1: Oke, jadi lengkap di sana, Pak, ya. Iya. Untuk kelengkapan pos kamling sendiri bagaimana, Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
2: Ya, Bapak. Untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing, Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap, Bapak, untuk alat-alat di pos kamplingnya.
1: Oh, cukup lengkap ini, Pak, di sana.
2: Kami
1: ya
2: juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kampling.
1: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak.
2: Ya,
1: ini. Halo. Nah, iya, Pak. Keras, ya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
2: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman yang harus kita cukup kita waspadai, orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai dia mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini, Bapak.
1: Oke, artinya ramai Pak ya, pos kamlingnya hidup di sana Pak ya, aktif ya?
2: Siap Bapak.
1: Iya.
2: Siap,
1: Pak, izin Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
2: Siap Bapak.
1: Iya. Selaku.
2: Kita akan ke Pak Nyoman.
1: Iya. Selaku Kanit Polmas, yaitu Bripka Nyoman Hadi.
2: Siap, siap. Bentar, Bapak.
1: Ini memang siap, paling paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi Ronda Malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
1: Baik.
3: Pak Nyoman Hadi dari Satlantas Polresta Palangkaraya.
1: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana, Pak, untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
3: Ya, Pak, partisipasi masyarakat di sini, Pak, cukup baik. Mm-hmm. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya, Pak.
1: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti Pak ya. Ini apa sih Pak yang...
3: Ya, berjalan dengan baik Pak. Ya,
1: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam ya berada menjadi warga di lingkungan tersebut Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini Pak?
3: Kalau kami dari Satbimas, Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga, tapi terkhusus di pos kamling ini selalu berhimbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap warga yang dari luar begitu Pak.
1: Oke, jadi dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini Pak ya, di situ ya?
3: Ya betul sekali Pak, karena pos kamlingnya ini ada di perumahan, di komplek agak di depan. Jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini, Pak.
1: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai imbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
3: Yap, bersama-sama, Pak. Warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga, untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu, Pak.
1: Baik. Baik, Pak. Nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke
3: Perum.
1: Iya. Perum Grand Sanur Griyatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
4: Malam.
1: Iya. Baik, Ibu, sebenarnya bagaimana sih Bu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam, dan tentu bagaimana juga memahami mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini Bu.
4: Baik, Bang Rudi. Jadi ada beberapa kiat-kiat ya kami dari Direktur Humas dari Subdit Satpam, Direktorat Humas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program, khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, kami dari Mabes melaksanakan perlombaan satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah satkamling yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Bimas untuk mengaktifkan satkamling-satkamling yang pasif dan belum pernah Meskipun lomba di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Bimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah satkamling-satkamling yang baru yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat polda. Itu yang pertama. Kemudian
3: namanya apa, Pak? PT Speaker. Speaker terhubung tapi nggak baca.
4: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Bimas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi Sat-Sat Kamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan Sat Kamling baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi.
1: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Kreta.
4: Kami selalu berkomunikasi melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran, begitu, Bang.
1: Ya, Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini, Bu ya, dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini, Bu, kentongan tuh masih relevan nggak sih, Bu? Kentongan ini, Bu?
4: Kentongan masih, Bu.
1: Masih ya? Ya ada terlihat itu.
4: Jadi memang untuk juga di Gria Sanur ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
1: Oke.
4: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya. Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi Polda Kalimantan Tengah itu untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling untuk operatornya ada di polsek tersebut.
1: Wah, ini bisa diikuti juga di jajaran lainnya juga, Bu ya, di daerah lainnya juga ini, Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta. Selamat malam, Bu Ria.
5: Selamat malam juga, Bang Rudy.
1: Iya, Bu Ria. Terima kasih.
5: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah. Benar
1: Kalimantan
5: ya?
1: Tengah, iya.
5: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan sis kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berjengkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau sis kambing di tingkat RW dan RT/RW ya. Nah pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana, terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan Susanto ini masing-masing ini selalu aktif kan setiap hari berapa ganti-ganti warga ya, bagaimana okay. tanggapannya itu saja yeah. Bang Rudijin. Terima kasih banyak, selamat malam.
1: Terima kasih Bu Ria, selamat malam. Kita tampung dulu kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
6: Selamat malam, assalamualaikum Bang Rudijin.
1: Waalaikumsalam Pak Leman, silakan Pak Leman. Kita
6: saya
1: sekarang
6: mau tanya dengan ya. Yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya.
1: Iya.
6: Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Rudi. Mm-hmm. Jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah sampai subuh gitu? Dan bagaimana kalau tidak mau jaga malam? Apakah dapat
1: saksi,
6: gitu.
1: Oke, okay, iya.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Iya,
7: selamat malam. Pos Amling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
1: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya
7: iya.
1: Ya.
7: Oh. Iya.
1: Baik. Silakan Pak Mulyadi.
7: Iya, ini mau tanya apa pernah Pos Amlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
1: Oke.
7: Kalau di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka beliau membawa anjing.
1: Oh.
7: Sekalinya lari tunggang langgang berarti palsu. Nah, di situ.
1: Iya.
7: Kalau asli pocong asli anjingnya melolong.
1: Nah, iya Pak.
7: Itu kuncinya di situ.
1: Baik. Ya,
7: terima kasih.
1: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi ditanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot bagaimana?
8: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Bumas Pak
1: Ik. Iya, silakan Pak Kasat.
8: Hubungannya dengan pemerintah kota ya?
1: Iya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap pos kamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana nih Pak?
9: Baik, Bang Rudi, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT
1: okay.
9: sebagai penjabaran dari pemerintah kota
1: yeah.
9: ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga okay. sudah mewakili
1: baik.
9: Dari pemerintah kota Palangkaraya. Begitu.
1: Iya. Ya. Baik, kita ke pos kampling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya Pak, kalau di pos kampling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana Pak? Ya, mungkin masih di mute ya Pak ya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Iya, baik.
10: Ya, tapi agak.
1: Iya, silakan, Pak.
11: Oh, halo.
1: Iya, halo. Iya, silakan. Siap. Kalau ada warga yang absen gimana?
11: Jadi kami dari semenjak saja jadi ketua RT di sini Pak dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan.
1: Iya.
11: Itu adalah ada denda Pak.
1: Ada denda di sana.
11: Mana tidak hadir, kami melakukan denda 100.000, Pak.
1: 100.000 untuk ketidakhadiran ya. Itu, Pak ya?
11: Ketidakhadiran.
1: Oke. Okay.
11: Yang kedua, misalnya dia karena memang ada aktivitas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga wakil untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa di diberikan kepada yang
1: menggantikan sebagai kompensasi ya, begitu adanya, ya Pak ya.
11: Itu dengan adanya ibaratnya sistem denda itu mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
1: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung Pak ya aktivitas pos kamling, kopi, cemilan. Gimana Pak RT?
11: Ya kalau masalah itu memang sudah kami siapkan Pak.
1: Oke. Nah,
11: sebagainya.
1: Iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya. Ini gimana nih Pak? Caranya ini?
11: Ya, artinya gini Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
1: Iya, enggak ya. Untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi gimana caranya Pak?
11: Pendekatan Pak.
1: Pendekatan.
11: Kami artinya pendekatan dengan warga. Karena istilahnya denda ataupun komentar itu bukan semata-mata tujuan kami.
1: Ya.
11: Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat itu, masyarakat saling mengenal Pak.
1: Ya.
11: Siapa ya dan siapa saya kan begitu Pak. Ya Alhamdulillah dari 260 warga yang ada di lingkungan RT 14 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
1: aktif
11: dalam.
1: Baik. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan Bu Greta.
12: Terima kasih Bang Rudy dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup 3 RRI. Saya selaku Kasub Dikbud Satpam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan ya. Karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
1: Baik.
12: Maka mari kami mengajak dari seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi masing-masing.
1: Ya. Begitu, Pak. Baik. Ibu Greta, Bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Griyatama, terima kasih untuk kehadirannya, ya.
13: Bang Rudy.
1: Ya.
13: Mau saya tambahkan boleh enggak, Bang Rudy?
1: Silakan. Mungkin satu menit saja, Pak ya. Silakan, Pak.
13: Oke. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
1: Oh iya.
13: Ini langsung saya perintahkan, Pak. Pak bisa dengan Pak Kamtibmas ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya supaya puncaknya ada di Banjarmasin aja Pak.
1: Ya itu.
13: Gimana Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
1: Oke,
13: selamat malam.
1: Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
14: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja, ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah, dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas

0: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
4: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
4: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
5: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
4: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
5: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
4: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
5: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan

0: Putusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
1: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
0: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3% sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan sehingga ongkos produksi mereka meningkat dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat mereka juga pikir-pikir karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya. Misalnya ya, untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat, yang pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
0: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya. Punya
1: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik ya, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
0: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain seperti disampaikan Pak Purwaya itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ada tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Okay, nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Pemerintah juga melihat bahwa ya yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800-17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
0: Ya. Nah, Pak Witra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Witra.
1: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
0: Itu yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
1: Betul, 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya, kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini Dibayarkan haknya, ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya. Ya, tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
0: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
1: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi ini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus ya, yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya, total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima ya, untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama yeah, kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos, tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
0: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
1: Baik.
0: Selamat pagi Pak Peter.
1: Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari

0: kebanyakan pengusaha itu ketika, oh misalkan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam softtek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah, yang butuh proses lah begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Ya. Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Di LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita, nanti begitu Pak? Ditempel, yeah, ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas,
1: yeah,
2: dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro Mas, yang terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner.
1: Yeah.
2: Mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
2: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
2: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya.
1: Yeah.
2: Saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
2: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
2: Kemudian agar 30% itu sepertinya ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta. Nah, kayak gitu. Nah, ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen
1: ya, pelatihan ya. Gitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
2: Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
2: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh sehingga begitu, oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25 ribuan. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
2: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
2: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Ya, Pak, ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70 ribu yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya. Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksanaan satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Yeah.
2: Itu jelas clear, artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK, nah artinya ke mereka memang menjadi mohon maaf salah satu ya korban dari keadaannya PHK, maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP jaminan kehilangan pekerjaan kan ada satu keuntungan bisa yang mengikuti pelatihan tapi yang enggak Pak, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya. Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta. Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Ratu.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat.
2: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
2: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
0: Wow.
2: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
0: Nah, tradisinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
2: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaraan acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
0: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
2: Iya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
0: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya? Ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
2: Ya. Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan

0: hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Krisjakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
1: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya.
0: Iya, betul.
1: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, berat baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
0: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
1: masih
0: F&B
1: ya?
0: Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik.
1: Betul.
0: Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
1: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
0: Iya. Karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
1: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
0: Betawi. Iya, betul.
1: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
0: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur.

0: Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ini dan kesempatan ini luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga.
0: Ternyata merah juga. Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah.
0: Kompak.
1: Baru ngeh saya.
0: Iya.
1: Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya.
1: Di jauh peralatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal home win kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Tuan rumah, satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Sudah lebih dulu memastikan
0: dapat diri. Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo, iya.
0: Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Iya. Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya.
1: Lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar meskipun menang dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu. Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan ya. Sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga. Jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Faton nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar gak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang gak tidur. Iya, belum pernah pada tidur semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih, tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss?
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Iya, maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss kan 4, ya. Kanada 4.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah. Baik. Karena pertandingannya lagi asik-asik, nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Mbak Toto, silakan.
3: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Mbak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya,
1: yeah,
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga.
1: Cek.
0: Ah, tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah
1: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke.
1: Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss go, aggregate go, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatoni?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya.
1: Kartu merah nggak bisa main, makin pincang kupingnya.
0: Dibantai. Netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu, waduh, itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia. Masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
4: Fatoni, ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Ya udah juara grup gitu kan.
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup. Betul ya?
1: Benar sih, Bu.
4: Oh iya, iya.
1: Ibu, kalau enggak kalah jadi, juara grup.
0: Oh, kalau enggak kalah. Ya, oh iya.
4: Iya, grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan.
0: Benar, ya, benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Matoni. Iya,
1: imbang betul. Bisa kalau untuk juara grup harus menang. Ada
0: Oke.
4: Pertandingan lagi ya.
0: Oke. Iya, benar ya. Prediksinya ya, gimana itu, Bu Indra?
4: Sepertinya ya. Sepertinya
0: imbang.
4: Lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk
0: iya. Itu, iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
4: Ini burung Bu Indra yang dekat radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana nih? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu.
1: Iya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dudunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Andi. Silakan Pak Andi.
5: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
5: Oh tidak ada yang sedihkan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan emang pendukung kan, Inggris dari dulu. Iya, iya.
5: Oh, iya, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana Madi?
5: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
5: Iya, jadi. Kata apa kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh
5: grup
0: gitu ya, menarik. Oke, okay, baik.
5: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Andi.
5: Iya.
0: Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
6: Selamat pagi.
0: Pagi. Silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan iya. Pak Abdurrahman.
6: Kemarin saya ya aku kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
6: Saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok kemarin kok bisa sulit.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
6: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja nggak banyak-banyak.
0: 2-0 menjagokan Kanada.
6: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina.
0: Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. 3 tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: Swiss juga ada Mazembe yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazembe, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazembe juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana? Prediksi jalannya pertandingan ini. Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan. Salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss, para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bung Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazembe masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena 2 pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatta nih?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu trup.
1: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program dua teman terbaik kamu, mengudara bersama kamu, menemani kamu hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis.

0: di pintu itu, katanya. Han pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu,
0: pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya kepadanya.

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

membutuhkan cintaku dibandingkan boneka lainnya yang bagus-bagus itu. Sahabat, Yesus mencintai kita justru karena kita ini pendosa serta penuh kelemahan. Dia tahu betapa

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Jadi harus packing ya.
1: Qatar pulang Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke.
1: Okay. Peluang besar.
0: Ada dari Remang ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin, silakan Pak Solihin.
2: Ya tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya kalau ya tetap lolos ke tiga terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siap?
2: Ya.
0: Oh Bosnia, oke.
2: Okay. Bosnia. Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
2: Kalau keseringkes
0: bang Basar. Keseringkes ya, baik Pak Solihin. Makasih. Ya, ya. Jadi Bosnia dengan head to head, artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang. Jadi yang dilihat adalah golnya, karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya. Sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia, yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah...
3: Pendengar di mana saja Anda berada, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyiapkan tenaga-tenaga medis di lokasi, jadi mendirikan posko darurat, kemudian juga posko tadi, posko untuk kesehatan warga kita.
2: Kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung, hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung, mereka tidak laksanakan tugas secara profesional.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, si jago merah melahap ratusan rumah warga di Klademak 2 Pantai Kota Sorong.
1: Sekitar pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, ratusan rumah warga Klademak 2 Pantai hangus terbakar di lahap si jago merah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Dari pantauan, selain mobil damkar, terdapat puluhan mobil tangki yang turut membantu mengatasi kebakaran tersebut. Musibah tersebut terjadi di kompleks Klademak 2 Pantai, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selaku Ketua KKSS Kota Sorong, Haji Firman Baco mengungkapkan bahwa kejadian ini sudah terjadi 3 kali, namun kebakaran kali ini yang besar karena ratusan rumah menjadi abu akibat musibah ini sehingga membuat ribuan warga ikut terkena dampaknya.
2: Saya jam 5 pagi saya sudah mendapat informasi dari grup keluarga bahwa terjadi kebakaran di kompleks Klademak 2 Pantai. Ya, saya langsung perintahkan untuk bawa alkom pemadam untuk bisa meminimalisir kebakaran yang berjalan. Tapi karena memang kebakaran begitu cepat, kita tidak bisa mengatasi dengan sigap. Ya, apalagi kalau api itu kan orang seberapa panik. Tapi bagaimanapun kita berupaya sampai menghubungi semua teman-teman untuk bisa saling membantu, terutama mobil-mobil tangki air. Karena saya pikir itu yang paling bisa cepat kita datangkan. Tapi apalah daya, memang api itu luar biasa dari angin barat, kemudian dari timur laut. Makanya dari sini habis langsung balik lagi ke sini. Makanya tidak bisa betul kita atasi. Ketiga kali 2016 yang lalu, kemudian 2026 berarti 10 tahun yang lalu terjadi lagi. Sudah 3 kali. Tapi ini yang lebih parah, karena ini hampir semua ke depan itu habis semuanya, rata dengan tanah.
1: Lanjut Firman, dari kejadian ini yang paling banyak terkena adalah warga KKSS yang sudah lama tinggal di Klademak 2 Pantai.
2: Sampai saat ini saya sendiri belum bisa memastikan bahwa sumber api dari mana, tapi yang pasti dari rumah-rumah sekitar itu. Data belum saya dapatkan, tapi yang pasti kalau di situ ratusan kepala keluarga, ribuan orang lah yang pastinya mungkin di situ yang jadi korban.
3: Ratusan?
2: Oh, ratusan Pak, ratusan. Orang saja itu ribuan orang, di ribuan orang yang ada di situ. Ya, di situ kan multi etnis Pak, jadi semua suku yang ada, tapi kalau orang bilang yang paling banyak memang warga KKSS. Makanya dari sejak awal itu saya turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bahwa warga kami benar-benar mendapatkan musibah yang memang di luar dari pada kemampuan kami untuk mengatasinya.
1: Di akhir wawancara, Firman memberi apresiasi kepada para sopir tangki yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu dalam musibah ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tinjau lokasi kebakaran di Klademak Pantai, Wali Kota Sorong menyiapkan penanganan darurat.
4: Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Dandim 1802 Sorong, Letkol Infantri Rinaldi, PLT Sekda Rudi Laku, dan pimpinan OPD Pemerintah Kota Sorong meninjau lokasi kebakaran di kawasan Klademak Pantai Kota Sorong, Rabu 24 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi pada pukul 05.00 waktu Indonesia Timur itu, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Usai melihat rumah-rumah dan pengungsi serta posko darurat, Wali Kota Sorong langsung melakukan rapat untuk penanganan awal pasca kebakaran. Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah Kota Sorong melakukan penanganan awal dengan menyiapkan makanan siap saji kepada warga yang terdampak, kemudian menyiapkan tenda pengungsi. Wali Kota mengatakan untuk sementara warga yang terdampak musibah kebakaran tersebut berjumlah 420 orang yang terdiri dari 85 kepala keluarga.
5: Rapat darurat ini untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya darurat dan dibutuhkan oleh warga kita, seperti menyiapkan ya makanan siap saji, kemudian ya menyiapkan tenda pengungsian bagi warga kita yang memang kena dampak. Yang ketiga, kita menyiapkan air bersih. Yang keempat, kita juga menyiapkan tenaga-tenaga medis di lokasi. Jadi mendirikan posko darurat, kemudian juga posko tadi, posko untuk kesehatan warga kita.
4: Untuk penanganan musibah kebakaran, pemerintah Kota Sorong menetapkan tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan mencatat angka kematian ibu dan anak mengalami penurunan. Laporan Rido Nukuhali.
3: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cihwai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun 2026. Anita Huai menjelaskan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk meminimalisir angka kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2025, kata Anita, angka kematian ibu dan anak berjumlah 1 orang pada bulan Desember lalu. Hal itu disebabkan emboli air ketuban. Meskipun telah melakukan penanganan yang maksimal, namun tidak dapat diselamatkan. Selain itu, di tahun 2026 hingga memasuki bulan Juni, angka kematian ibu nihil.
6: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik, 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun berada pada angka. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Juli sementara kosong. Dan angka kematian bayi untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur 0 sampai dengan 28 hari 8. Kemudian umur 1 sampai dengan 5 tahun berada di ambang.
3: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung. Persoalan itu harus mendapatkan atensi dari pengurus IBI, Kepala Dinas Kesehatan, bahkan Sekda Sorong Selatan dengan melakukan monitoring.
7: Ikatan Bidan Indonesia, khusus yang ada di Sorong Selatan, sudah banyak hal yang dilakukan. Tapi kalau bisa di tahun-tahun depan, kita lebih tingkatkan lagi, kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung, mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian bukan saja untuk ibu-ibu bidan, tapi juga jadi perhatian untuk kepala dinas, tapi juga Bapak Sekretaris Daerah untuk sama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah Gimeko.
3: Bupati menyampaikan bidan juga akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan karir melalui pengembangan SDM yang akan dilakukan secara bertahap dengan pendataan bidan oleh Dinas Kesehatan Sorong Selatan. Pada momentum HUT IBI diharapkan ke depan pelayanan yang diberikan oleh bidan semakin maksimal hingga ke wilayah pelosok. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon sekda yang direkomendasikan kepada Bupati Sorong. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar.
8: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Cliff Agus Japsenang, purna tugas dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk bergantian kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkompeten. Dalam hasil akhir seleksi jabatan sekda diumumkan 3 pejabat yang telah mengikuti seleksi untuk diusulkan kepada Bupati Sorong guna dipilih figur yang akan membantu Bupati dan Wakil Bupati Sorong untuk dapat menjadi sekda di Kabupaten Sorong. Dalam pengumuman yang disampaikan Efraim Kambu, Ketua Panitia Seleksi menyatakan 3 pejabat masing-masing, Adi Bremantio dengan jabatan saat mengikuti seleksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Chris James Tupamahu sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, dinyatakan lolos uji kepatuhan yang dilakukan dalam beberapa tahapan dan selanjutnya, ketiga pejabat dimaksud direkomendasikan untuk diusulkan kepada Bupati Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nimrod Sesa mengajak warga untuk tidak mendahului keputusan Bupati Sorong dalam penentuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
9: Beberapa hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, sejumlah ucapan selamat atas terpilihnya Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah bermunculan di media sosial. Sontak ucapan selamat ini viral karena disertai dengan doa dan harapan masyarakat. Namun sayang ucapan selamat tersebut tidak seharusnya tersebar luas sebab hingga saat ini Bupati Sorong Joni Kamuru belum memutuskan sosok Sekretaris Daerah yang dipilih untuk membantu Joni Kamuru dan Sutejo dalam menata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Kaitan dengan ucapan selamat yang telah tersebar tersebut, Nimrod Sesa yang ditemui mengatakan tidak mengetahui asal mula tersebarnya ucapan yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku bersyukur telah menerima hasil akhir yang mengumumkan 3 nama pejabat direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk dipilih Bupati Sorong. Namun prinsipnya dalam proses dimaksud tetap sepenuhnya menunggu keputusan Bupati Sorong. Nimrod Sesa menegaskan tugas sebagai sekretaris daerah ini merupakan kepercayaan yang harus dihormati dan dijaga, terutama dalam mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran Tera ABD Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepala Burung Papua.
10: Kehadiran Tera ABD Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepala Burung Papua Khusus Rajampa disambut baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu dalam peresmian kantor Tera ABD Papua yang berlokasi di Jalan Selat Obi kilometer 9 Kota Sorong Papua Barat Daya menyambut baik kehadiran Tera ABD Papua sebagai mitra pemerintah dalam mendukung upaya konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Rajampa. Menurut Lisa Kambu, kemajuan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, karena itu kehadiran organisasi yang bergerak di bidang konservasi dinilai menjadi langkah positif bagi Papua Barat Daya. Dirinya berharap Tera ABD Papua dapat tetap fokus mendampingi masyarakat serta membantu menjaga berkelanjutan ekosistem darat dan laut di Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat yang menjadi salah satu kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan di dunia.
11: Papua Barat Daya, lebih khusus Raja Ampat, tetap lestari untuk keberlanjutannya, baik ekosistem di laut maupun di darat. Ini yang menjadi, jadi ini kita sambut baik begitulah.
12: Kira-kira Pak Gub, ada harap ada program-program apa yang didorong melalui pemerintah provinsi, didorong melalui Papua?
11: Kalau kita kan sebagai mitra pemerintah, jadi kita kan kerjasama. Sepanjang ada hal-hal yang menyangkut pengaturan, regulasi, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ya, kalau soal program-program teknis, itu kan teman-teman di Tera ABD ya, mereka lakukan itu dengan masyarakat.
10: Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera ABD Papua, Meti Mongdo, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa organisasinya hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akan fokus membangun pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut.
13: Tera hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga.
10: Meti menjelaskan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan Tera ABD Papua akan memulai program konservasi di Raja Ampat dengan fokus pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan kawasan pesisir agar tetap jaga kelestarian lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat, Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan meminta kepala dinas hingga tenaga pendidik untuk tidak melanggar aturan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
14: Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat Justus Awaitau mengingatkan agar dinas pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Pihaknya meminta agar setiap aparatur dinas pendidikan dan tenaga pendidik untuk tidak membuka celah atau berkompromi sehingga menabrak aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPMP Papua Barat saat berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat. Menurut Kepala BPMP, sistem penerimaan siswa baru atau SPMB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kepala dinas, staf dinas hingga tenaga pendidik jangan membuka celah melanggar aturan karena akan menggerus kepercayaan masyarakat. Kepala BPMP menegaskan bahwa jangan karena ada hubungan keluarga, sahabat kemudian membuka ruang dalam melanggar aturan dan berakibat menghilangkan hak anak yang seharusnya diterima di sekolah yang sesuai dengan zonasinya. Dalam Permendikdasmen telah diatur kuota SPMB untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Justus menambahkan, aturan penerimaan SPMB dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa. Pada prinsipnya, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak. Aturan zonasi dalam SPMB dibuat agar siswa bisa sekolah di lokasi yang dekat dengan rumahnya, sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan transportasi.
15: Saya tadi menghimbau kepada Pak Kadis dan teman-teman supaya menghimbau kepada guru dan kita orang-orang dinas, jangan kita orang-orang pendidikan jangan membuka celah. Ya, begitu kita membuka celah sudah itu kepercayaan orang akan karena zonasi pada prinsipnya untuk meringankan beban ya. Artinya anak kalau sekolah dekat dengan rumahnya kan ongkosnya tidak terlalu mahal, bisa jalan kaki, terus terhindar dari debu, terhindar dari panas dan hujan karena dekat.
14: Kepala BPMP mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang selama ini kurang layak agar setiap satuan pendidikan bisa lebih diminati siswa-siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia berkolaborasi menyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial.
16: Pemerintah Kota Sorong bersama ADRA Indonesia berkolaborasi menyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Ponataba, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada ADRA Indonesia yang menggandeng BPBD dan Dinas Sosial Kota Sorong dalam menyusun dokumen tersebut.
17: Sangat mengharapkan dan sangat mengapresiasi sekali terhadap penyusunan dokumen konjugasi bencana sosial di hari ini. Harapan kami semoga dengan penyusunan, dengan lokakarya ini, kita dapat satu susunan dokumen yang berarti, yang bisa menjadi indikator, yang bisa menjadi tolak ukur untuk kita semua di dalam melakukan konjugasi terhadap bencana sosial yang terjadi di Kota Sorong maupun di Provinsi Papua Barat Daya. Saya berharap melalui doa karya ini, Bapak Ibu kita bisa menghasilkan satu sikap, satu pernyataan yang baik, dokumen yang baik untuk kita lakukan bersama-sama di dalam mengantisipasi terjadinya bencana sosial.
16: Melalui kolaborasi ini, diharapkan lahir sebuah dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial yang dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Elisa Kambu memperkuat kerjasama dengan Unipa untuk pendidikan di Papua Barat Daya.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalin kerjasama dengan Universitas Papua dalam upaya memperkuat sektor pendidikan, pertanian, dan ketahanan pangan. Gubernur Papua Barat Daya Risa Kabu mengatakan kerjasama yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman itu merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya telah dirintis oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Menurut Risa Kabu, program tersebut sempat berjalan pada masa pemerintahan Bupati Sorong terdahulu, namun kemudian terhenti. Kini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya menghidupkan kembali program tersebut melalui kolaborasi dengan UNIPA. Risa menjelaskan pemerintah provinsi akan mengambil peran dalam pengelolaan dan pengembangan program. Nantinya pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan menyerahkan lahan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Risa Kabu menambahkan bahwa proses realisasi program tersebut telah mulai berjalan pada tahun ini. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan langkah-langkah awal termasuk proses administrasi penyerahan lahan serta dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program.
11: Itu UNIPA itu kita ada lanjutan dengan sekolah 8, itu pengolahan sagu yang dulu dirintis oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Zaman Pak Oto itu berlangsung, setelah itu waktu Pak Oto tidak jadi bupati itu terhenti.
12: Sorsel maksudnya?
11: Sorsel. Jadi nanti itu kita, karena itu cocok untuk kita di sini karena ada upaya kita juga ada kaitan dengan pertanian ketahanan pangan tadi ini. Kita ingin dorong tingkatkan itu nanti dikelola oleh provinsi. Jadi kita bekerja sama dengan UNIPA, nanti Bupati Sorong Selatan menyerahkan tanah itu ke pemerintah provinsi, baru kita yang bangun kampusnya dan proses belajar sana.
10: Ia berharap kerjasama dengan UNIPA dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanian sekaligus mendorong program ketahanan pangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mangkir Dinas Bidang Propam Polda Papua Barat Daya melaksanakan sidang disiplin.
1: Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua Barat Daya menggelar sidang disiplin terhadap personel anggota Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya.

0: Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri terkait kewajiban anggota Polri dalam melaksanakan tugas kedinasan. Setelah melalui proses persidangan yang sempat diskor selama 5 menit untuk melakukan musyawarah majelis, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan dengan menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran tertulis kepada terduga pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sidang disiplin ini merupakan bagian komitmen Polda Papua Barat Daya dalam menegakkan disiplin, profesionalisme, serta menjaga integritas seluruh personel Polri guna mewujudkan institusi yang presisi, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Dari EMAS Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalahkan Polres Sorong Kota, tim sepak bola Polres Raja Ampat juara Kapolda Cup 2026.
2: Tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaik dalam turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela, Kota Sorong, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota. Di bawah asuhan langsung Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, tim sepak bola Raja Ampat menakuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi skor imbang 2 sama. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4. Gol tim Raja Ampat pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim pada menit 15 dan Nelson Kabet pada menit ke-36. Sementara pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor adalah Kelvin Rumadas pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri pada menit ke-72. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Menurut Ibda Mariadi, kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan dari tim Polres Raja Ampat, Brifda Aprizal Karim, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Medali juara diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan piala best player diserahkan Kepala Biro SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol I Dewa Gede Juliana.
3: Adu penalti dengan skor 5-4 dan keluar sebagai pemenang adalah tim Polres Raja Ampat sekaligus menutup acara Kapolda Cup 2026. Pemain terbaik juga diraih oleh Bribda Aprizal Karim nomor punggung 17.
2: Turnamen Kapolda Cup 2026 digelar sejak 17 Juni dalam rangka menyambut peringatan HUT Bayangkara ke-80. Kompetisi sepak bola ini diikuti sebanyak 10 tim yang berasal dari Polres dan Polda se-Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama prakirawan BMKG Sorong. Wira, silakan.
4: Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Kamis 25 Juni 2026. Wilayah Papua Barat Daya pada hari ini kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tambrau. Suhu udara rata-rata berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong pada hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur, sedangkan fase surut diperkirakan terjadi pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Dengan sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Dalam pelaksanaan FIFA World Cup 2026, ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan tiga tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot tiga hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai selesai.
2: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanani. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung.
2: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
3: Kenapa sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
2: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
3: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
2: Oh, gitu ya, Ma?
3: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

pendengar di mana saja Anda berada, di tepat pukul 7 nanti kita akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia untuk Skotlandia yang akan bertemu dengan Brazil ya. Mana pendukungnya? Baik, ya. Mudah-mudahan bisa juga menghibur Anda di pagi hari ini para pecinta bola.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
11: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
10: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
11: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
10: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
11: Ya, malah kabur. Cemen.
12: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
13: Selamat pagi,

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Nah, tahun 22 dimanapun kamu berada, Rama punya informasi perakhiran cuaca pagi hari ini ya. Pagi hari ini cerah, teman Pro 2 ya. Dari BMKG memprediksi untuk tanggal 25 Juni secerah pagi ini untuk para fans Brasil. Skornya 2-0 teman Pro 2 ya. Baru di babak pertama dan ini ada masuk di ini ya, di break tengah awal babak pertama. Mereka sudah menang. Oh enggak teman Pro 2, tadi golnya dianulir ya. Jadi masih 1-0 teman Pro 2. Masih 1-0. Jadi lewat VAR ternyata golnya dianulir. 1-0 untuk Brasil teman Pro 2. Dan ya, Rama akan kasih informasi terus mengenai pertandingan pagi hari ini. So tetap stay terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu. Perkiraan cuaca beneran cerah teman Pro 2 ya. Dari BMKG memprediksi sampai malam nanti hanya akan cerah berawan saja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan. Saleh.
5: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Lu memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Skor sementara 3-0 untuk Brasil, teman Pro 2 ya. Brasil kayaknya memang benar-benar ngejar kemenangan supaya ya terhindar dari ini kali ya, jawara grup untuk di grup yang sama-sama Belanda nih, teman Pro 2 ya. Ya memang harus gitu sih, supaya lebih memudahkan untuk lolos ke babak selanjutnya ya kan. Nah, teman Pro 2, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ada klepon ini yang kabarnya makanan terbaik di Indonesia versi tes Atlas. Jadi Indonesia dikenal dengan kulinernya, dan di mana tes Atlas baru saja memperbarui daftar makanan khas Indonesia terbaik, teman Pro 2 ya. Jadi di dalam situ ada sate kambing, soto Betawi, somai, batagor, pisang goreng, nasi goreng, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan klepon. Jadi itu dia urutannya, teman Pro 2 ya. Jadi yang paling pertama itu sate kambing. Tapi batagor dan juga somai juga ada, teman Pro 2. Itu di posisi ketiga dan empat. Kayaknya enak deh makan batagor pagi-pagi, teman Pro 2 ya. Boleh juga sih.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.